0: pesan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, semuanya sulit, sehingga kemudian mengatakan permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden, bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kestaraan cita, 19 program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus berjalan asli, kemampuan, kemudian bagaimana ekologi, hilirisasi ke depan, semuanya tentunya butuh pengawalan.
1: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
1: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN DP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat serta perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekadar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf

0: Mansur mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
1: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
2: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
1: Tidak ada ya.
0: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plastri atau Asian Plastri Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plastri yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan

0: kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya penerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini berusia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik dari gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dolopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Indah Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pernahkah Anda datang berkunjung ke sebuah tempat wisata lalu bertanya-tanya, siapa ya yang pertama kali punya ide kreatif mendirikan tempat wisata seindah ini? Nah, berbagai pertanyaan seperti ini seringkali muncul di saat kita mengunjungi tempat wisata yang indah dan memanjakan mata. Dari Biak Papua, berbagai tempat wisata terus hadir memberikan nuansa keindahan yang dibalut rasa tenang di hati setiap pengunjung. Disinilah berdiri sebuah jembatan wisata yang kini jadi tempat favorit warga dan wisatawan. Lokasi wisata ini dikenal dengan sebutan Wisata Jembatan Yeniabo. Tapi siapa sangka, jembatan ini bukan dibangun oleh kontraktor besar, melainkan dari semangat gotong royong masyarakat setempat. Cerita ini dimulai pada awal tahun 2019, tepatnya sekitar bulan Februari hingga Maret, berlokasi di Kampung Sorido, Biak Papua. Saat itu beberapa warga berkumpul, bukan untuk melaksanakan rapat besar, tetapi untuk mewujudkan satu ide sederhana membangun lokasi wisata ini secara swadaya.
1: Kalau untuk awalnya kita bangun 2019, kita bangun di awal bulan ya Februari kemarin. Kita di sini kita kerjanya itu waktu itu kita sukarela, swadaya. Kita terlepas daripada pemerintah daerah, pemerintah kampung. Jadi kita di sini kelompok Pokdarwis. Kita bukan Karang Taruna. Pada saat itu kita bangun.
2: Kalau tempat ini memang dari leluhur ya, kampung sudah lama di sini. Jadi kita pakai namanya Nyabonia itu nama tante ini. Jadi nama itu kita tidak bisa rombak ya, nama-nama itu kita pakai nama ini. Jadi sehingga terkenal sampai sekarang. Tapi biasanya kalau pengunjung bilang itu Talo.
0: Itulah cuplikan suara dari pengelola tempat wisata Jembatan Yeniabo, Bapak Ferry Korwa, ketika dikunjungi RRI. Dirinya mengatakan, terkait pembangunan wisata jembatan ini, mendapat sentuhan inspirasi yang datang jauh dari pengelola kawasan wisata Ubud, Bali. Ditambah lagi, kunjungan mahasiswa UGM yang sempat membangun jembatan serupa di daerah Samber, Biak, Papua. Dari situlah, ide kreatif tersebut tumbuh.
1: Sebenarnya kalau idenya itu, 2018 itu sempat kakak ada kayaknya ke Bali, cerita-cerita sama yang pengelola Ubud, ada salah satu tempat wisata di sini. Ya, cerita-cerita pengelola, terus ya ide-ide itu muncul. Ketika turun ke Biak, terus ada teman-teman, begitu teman-teman UGM, ada bangun jembatan di ujung Samber, mereka turun praktek lapangan. Akhirnya kakak punya ide itu termuncul.
0: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pembangunan tetap berjalan secara bertahap. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah seberapa cepat pekerjaan itu selesai, melainkan bagaimana seluruh tujuan dapat terwujud dengan baik. Pada awalnya panjang jembatan ini hanya sekitar 98 meter. Namun, seiring berjalannya waktu dan adanya dukungan dari pemerintah daerah, jembatan tersebut terus mengalami pengembangan hingga kini mencapai lebih dari 200 meter.
1: Terus ya, di Sorido sini lebih awal bangun, kita di sini 2016. Nah, jadi kalau itu saya kumpul saudara-saudara di sini, kita bentuk salah satu kelompok, akhirnya kita bangun. Ya, tapi ya memang banyak terkendala itu ya. Segala sesuatu kan paling dibutuh biaya.

0: Sekarang kita dibantu sama pemerintah daerah pada saat itu dipimpin masanya Bapak Herinap. Akhirnya mereka bangun kisaran panjangnya kalau tidak salah sekitar 60 atau 70. Kalau dari darat ke laut semua totalnya itu hampir 200.
1: Pendengar, secara resmi jembatan ini dibuka untuk umum pada tahun 2020 dengan tiket masuk yang sangat terjangkau yaitu Rp5.000 untuk orang dewasa. Siapa saja sudah bisa menikmati suasana laut dari atas jembatan ini. Biaya parkir pun bersifat sukarela, sementara fasilitas kamar mandi yang tersedia secara gratis. Bagi warga setempat, yang terpenting bukanlah soal keuntungannya, melainkan bagaimana setiap pengunjung dapat merasa nyaman saat berkunjung ke tempat tersebut.
0: Tapi kalau kita buka untuk umum itu ada di tahun 2020. Kalau di sini kita tarifnya itu per orang 5.000 untuk dewasa untuk masuk ya. Kalau untuk anak kecil kita kasih free gas. Dan kalau untuk parkiran di sini kita kasih sukarela. Kalau untuk fasilitas yang kita siapkan untuk kamar mandi sini kita kasih free juga gratis. Kita tidak membiayai. Mereka lebih dominannya tuh kayak suasana baru. Kalau yang lama paling mereka jarang.
2: Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Dela, mahasiswa Akper Biak. Sangat senang karena tarif masuk yang murah, lokasinya juga dekat pusat kota Biak. Dengan jarak tempuh yang dekat sekitar 5 hingga 7 menit dari pusat kota. Merasa paling happy aja sih. Tentunya ini menjadi wisata yang nyaman ketika berkunjung saat senja.

0: Dikatakan Ferry Korwa, selaku pengelola wisata Yenyabo, tempat ini paling ramai dikunjungi pada sore hari saat pengunjung datang untuk menikmati suasana matahari terbenam. Ketika malam tiba, jembatan ini berubah menjadi lebih hidup dengan lampu-lampu yang terus diperbarui. Pengelola menyadari satu hal penting, pengunjung selalu mencari sesuatu yang baru.
1: Kita di sini kita buka yang sudah tertera di papan, kita buka peraturan depan, yaitu jam 17.00 atau jam 5 sore. Sebenarnya kalau kita sini kita jualnya tuh sore itu sunset, malam itu yang nggak usah lampu. Jadi pengunjung itu dia tidak bos. Kalau untuk di sini kakak yakin bahwa kakak selama pegang sampai 5 tahun, menjelang 6 tahun di sini untuk keamanan. Kakak bukan cari keamanan, kakak sini untuk buat kurang gitu.
0: Meski sempat mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya, kini pengelolaan jembatan kembali mengandalkan kekuatan sendiri, namun harapan tetap ada.
2: Semoga ke depan lokasi wisata jembatan Yenyabo ini lebih dikenal lagi untuk penikmat dan pengunjung wisata selain dari luar kota Biak ya. Dan semoga dikenal luas lagi oleh wisatawan mancanegara. Terima kasih.
0: Pendengar, itulah harapan terbesar dari setiap pengunjung yang datang di lokasi wisata ini.

Nah, pendengar, dari jembatan kayu yang dibangun dengan gotong royong secara swadaya oleh warga lokal menjadi destinasi yang indah, kini objek wisata jembatan Yenia Bosorido menjadi ruang berkumpul, tempat menikmati senja di Kota Biak, dan menjadi bukti bahwa dari ide sederhana bisa lahir sesuatu yang luar biasa. Dari Timur Indonesia, Biak, Papua, saya Eta Rungi Furmon pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Shawima Kasumasa.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Mama, di sekolah Ade punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman Ade bernikah tunggal ika mah.
1: Nah, Ade tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke

0: otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara, semana Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3, Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damanik, STMM, mengatakan peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026 dilaksanakan secara sederhana di Biak dengan melibatkan unsur TNI dan Polri. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan menjaga keamanan di daerah. Ia juga menjelaskan peringatan HUT ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak September 2026. Kegiatan tersebut juga meliputi pemeriksaan kesehatan, bukti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak Numfor. Adrian menegaskan kekuatan TNI yang didukung peralatan pertahanan modern harus diimbangi dengan dukungan masyarakat untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sementara itu juga Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya SIK menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah Biak Numfor. Ia juga menyebutkan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial. Ada juga patroli bersama hingga pengamanan berbagai kegiatan masyarakat. Dan dukungan TNI juga diberikan dalam pelaksanaan sejumlah tugas kepolisian di lingkungan internal Polres Biak Numfor. Pada acara peringatan ke-81 TNI ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan sebelumnya juga peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Biak Numfor telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya menjaga momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Ya, pendengar, demikian satu informasi yang kami kutip langsung dari kbrnrri.co.id. Tetaplah bersama kami, pendengar, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Ya, tetaplah bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz, Pro 1 RRI Biak.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oktober 2026. Ya, kita sudah kembali di acara Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, menemani Anda di semua rutinitas apapun yang Anda laksanakan di siang hari ini. Titip Tembang Siang hadir dengan berbagai nuansa hiburan yang terus hadir menemani Anda pendengar. Ya, sepanjang siang ini sehingga nanti tepat pukul 13 atau pukul 12 nanti, maksud kami ke jam 12 siang. Ya, dan saya juga informasikan untuk pendengar, khususnya pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Biak, penyampaian Azan Zuhur akan berlangsung pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani Anda dengan semua rutinitas sepanjang siang hari ini dari Pro 1 Kawasan Majapahit RRI Biak, saya Api terus hadir menemani Anda pada kar ragam musik hiburan dengan acara kita Titip Tembang Siang hadir kembali di edisi siang hari ini. Ya, saya nantikan saja untuk Anda yang lagi menjalankan tugas rutinitasnya berjibaku dengan semua kesibukan Anda. Ya, saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Titip Tembang Siang hadir menemani Anda pada kar. Ya, yang ingin bergabung bersama saya di sini silahkan saja di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung silahkan saja di layanan telepon kita atau juga via WhatsApp kita pendengar 0822-5163-4612. Anda yang ingin mendengarkan langkah lagu-lagu pilihan atau juga Anda yang ingin mendengar requestan lagu Anda, saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Ya, sobat yang menantikan yang ingin bergabung via WhatsApp juga hadir, bisa menemani Anda pesan singkat yang ingin bergabung langsung saja. Saya akan bacakan tuntas semua requestan lagu dari Anda para kar yang ingin bergabung langsung saja di 0822-5163-4612. Ya, saya hadirkan beberapa tembang hiburan menemani kita di siang hari ini. Sembari menantikan Anda ingin bergabung langsung saja di via telepon, pesan singkat WhatsApp hadir hingga nanti jelang pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar, selamat siang. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Iya, semangat kembali lagi untuk siang hari ini, pendengar, edisi 6 Oktober.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pada karena beragam nuansa rangkaian hiburan, saya akhiri saja untuk titik tembang siang di saat ini, pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami hingga menantikan nanti pada pukul 11 lebih 47 menit nanti kita akan ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Selamat siang saya ucapkan, selamat mendengarkan.

Iya, pendengar Ruansa Langgeng Nagelogor Religi Islami Satu Darah Republik, dengan hidupku di jalanmu tidak dapat saya sempurnakan ke ruang dengar Anda. Tepat pukul 11:47 saat ini. Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

0: Chef, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak galau emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh,

sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Din,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tripanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan. Dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama di event-event internasional lah ya, karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Kedepannya juga target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah persiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Wan juga di daerahnya, persiapan sebelum pelatnas, ya, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya, juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januar ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Jadi saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli. Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia

0: match sudah didesain depan.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm

0: keeping us as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Filipiloli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
2: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk ngecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa memantau kesehatan.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita Pro 3 dengan rangkaian dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 13.29 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama program siaran kami dengan nuansa lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di acara kita Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: informasi dan inspirasi. Yep. Pro 1.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Pro 1, Gana

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di 96.1 RRI Pro 1 Biak. Apa kabar sampai dengan sore hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kabar baik dan tentunya masih menikmati suasana sore dengan lagu-lagu dangdut pilihan di RRI Pro 1 Biak. Baik, menemani aktivitas sore hari Anda, mungkin yang saat ini masih istirahat di rumah atau mungkin lagi bersiap-siap untuk berolahraga. Apapun itu, mudah-mudahan tetap semangat. RRI Pro 1 Biak selalu menemani aktivitas Anda, membawa semangat tentunya. Baik, untuk Anda semuanya, jangan lupa apa yang harus Anda kerjakan. Ya, jangan sampai ketinggalan apa yang mau dibawa. Mungkin untuk Anda yang mau keluar rumah, ada janjian mungkin. Hati-hati juga dalam perjalanan ya. Jangan lupa gunakan masker. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kira-kira ini cuaca ataupun udara di Kota Biak ini lagi sedikit berkabut, jadi tetap jaga kesehatan dengan menggunakan masker. Baik, untuk Anda juga yang dalam berkendara, hati-hati dalam berkendara, semoga tiba di tempat tujuan dengan aman dan selamat. Tetap bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia. Prodangdut.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Ya baik pendengar, saat ini pukul 14:49 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 9.1 RRI Pro 1 Biak. Masih dengan lagu-lagu dangdut yang menemani suasana jelang sore hari Anda. Untuk Anda yang lagi di jalan, mungkin lagi janjian atau menuju satu tempat, hati-hati ya dalam perjalanan. Tiba di tempat tujuan dengan selamat. Ingat keluarga menunggu di rumah, jadi berkendara dengan berhati-hati. Hormati sesama pengguna jalan ya, biar aman bersama di jalan tentunya. Baik, dan jangan lupa nanti di pukul 15.00 nanti akan ada buletin sore akan menemani ruang dengar Anda. Tapi tentu masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan tentu menemani suasana sore hari hingga ke pukul 15.00 nanti. Baik, untuk Anda mungkin lagi santai bersama dengan keluarga, menikmati suasana sore di Kota Biak, ya bercengkrama dengan keluarga, mungkin lagi duduk manis depan teras mungkin ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Biak. Apapun itu semoga menyenangkan, apalagi ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang Anda sukai. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama di 96.1 RRI Pro 1 Biak untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1, kanal informasi

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Dan Buletin Sore selengkapnya akan dibacakan bersama rekan saya, Nur Aini, dengan rangkaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan Buletin Sore edisi Selasa 6 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin diantaranya, Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Lapas kelas 2B Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Itulah topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Aini Husen. Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Roni Lololuan melaporkan.
1: Orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
2: Bupati Biak Numfor, kami juga saudara wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
1: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
3: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer Kredit ASN bangga melayani bangsa.
1: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
0: Lapas kelas 2 Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Tri Rian melaporkan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Biak bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Numfor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2 Biak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
5: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melakukan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional. Jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
4: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
5: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini. Untuk KTP, kalau dinas itu bisa menerbitkan. Tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
4: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2 Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat.
0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Kita ikuti berita menarik lainnya. Melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Ririn Arini melaporkan.
6: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama. Mulai tahun 2026, penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta Distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
7: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor, dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
6: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
8: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Som yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun Enerica cabai ini. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus, ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
6: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, generasi muda dihimbau waspadai resiko hukum penyalahgunaan nafza. Berikut laporan Eka Agustina.
10: Generasi muda dihimbau mewaspadai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Karena tindakan yang berawal dari rasa ingin tahu atau sekedar mencoba dapat berujung pada persoalan hukum dan perkara pidana. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Fungsional Sandi Wayoi dalam dialog bincang pagi di RRI Biak pada Selasa 6 Oktober 2026. Ia menjelaskan dalam perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11: Berbicara dalam konteks narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi persoalannya bukan hanya apakah seorang mengkonsumsi narkotika itu sendiri, tetapi juga apakah penguasaannya, penggunaannya dilakukan secara sah menurut hukum.
10: Pemahaman terhadap risiko hukum penting dilakukan sejak awal agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum setelah terlibat dalam perkara narkotika. Sementara itu, calon jaksa Sevin Tasya mengatakan persoalan nafsa seringkali bermula dari hal yang dianggap sepele, seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba.
12: Karena sebenarnya persoalan itu terjadi mulai dari hal yang sepele. Ketika berasal dari kata coba-coba, itu bisa berdampak sangat besar. Karena ketika kita tidak berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, hal kecil saja itu bisa berdampak sangat besar.
10: Menurutnya, generasi muda perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai resiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut dapat diharapkan kepada masyarakat untuk kembali memahami resiko hukum sejak dini dan dapat mencegah generasi muda terjerumus dalam perkara pidana akibat nafsa. Eka Agustina melaporkan.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam penyampaian Warta Berita Sore Biak Selasa 6 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Aini Husein mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya baik, selamat sore pendengar. Tepat pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya baik pendengar, apa kabar di sore hari ini ya? Dari studio Pro 1 Jalan Majapahit Biak, saya Ainu Husein akan menemani Anda di sore hari ini bersama saya hingga nanti pukul bersama saya hingga nanti pukul 19 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, untuk cuaca di wilayah Biak ya, di sore hari ini terlihat cukup cerah ya, berbeda dengan hari-hari sebelumnya dengan suhu 31 derajat dan juga dengan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 3-4 mph. Ya, untuk Anda yang baru saja pulang beraktivitas, yang baru kembali dari kantor, kemudian juga dari pasar atau dari mana saja, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan juga yang masih bekerja di kantor ya, tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Ya, untuk itu para pendengar, kita akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti Cek Fakta. Untuk itu, untuk menemani aktivitas sore hari Anda di cuaca yang cerah ini, saya hadirkan dulu satu lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

penebangan hutan secara liar. Berhenti merusak alam sebelum alam menghancurkan kita.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Seberapa sering kamu menggunakan media sosial? Hati-hati, jangan sampai kecanduan. Karena ternyata sosial media juga harus punya batasan. Kecanduan media sosial dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kecemasan dan kesepian. Bahkan menurut Center for Mental Health UK, media sosial ternyata akan lebih mudah menyebabkan kecanduan daripada rokok dan alkohol. Bahayanya, saat kepuasan tidak dialami, seseorang akan menginternalisasi keyakinan bahwa hal ini disebabkan karena dirinya tidak populer ataupun unggahannya yang tidak menarik. Ketidakpuasan ini memperkuat perasaan cemas dan juga kesepian. Penggunanya akan terus berusaha untuk menampilkan unggahan-unggahan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain.

Ya baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, kami hadirkan dulu satu informasi menarik ke ruang dengar Anda. Ya, kali ini terkait dengan kesehatan, yaitu jalan kaki yang ternyata bisa membantu jaga massa otot.

Ya, baik pendengar, jalan kaki sering dianggap sebagai aktivitas sederhana yang mudah dilakukan sehari-hari. Namun, di balik gerakannya yang ringan, kebiasaan berjalan kaki secara rutin dapat menjadi bagian dari gaya hidup aktif dan membantu menjaga kebugaran tubuh. Selain bermanfaat bagi kesehatan secara umum, aktivitas ini juga dapat mendukung upaya mempertahankan massa otot, terutama jika dilakukan secara konsisten dan disertai pola makan serta aktivitas fisik yang seimbang. Ya, baik pendengar, meski tergolong aktivitas ringan, ternyata berjalan kaki melibatkan berbagai kelompok otot dan memberikan rangsangan yang dibutuhkan tubuh untuk tetap aktif. Berikut beberapa manfaat berjalan kaki dalam membantu menjaga massa otot. Manfaat yang pertama yaitu mengaktifkan berbagai otot tubuh bagian bawah. Setiap langkah yang dilakukan saat berjalan melibatkan sejumlah kelompok otot besar di bagian bawah tubuh. Otot paha depan, paha belakang, betis hingga bokong bekerja secara bersamaan untuk menopang berat badan dan membantu tubuh bergerak maju. Aktivitas tersebut memberikan rangsangan mekanis pada otot yang membantu mempertahankan fungsi serta ketahanannya. Penggunaan otot kaki secara berulang juga membuat jaringan otot tetap aktif sehingga dapat membantu mengurangi resiko penyusutan akibat kurang bergerak. Dengan berjalan secara rutin, otot-otot bagian bawah tubuh terus mendapatkan stimulasi melalui gerakan dan beban alami dari aktivitas sehari-hari. Manfaat yang kedua yaitu memberikan rangsangan untuk mempertahankan jaringan otot. Tubuh terus menjalankan proses pembentukan dan pemecahan protein di dalam jaringan otot. Tingkat aktivitas fisik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keseimbangan kedua proses tersebut. Saat berjalan kaki, otot mendapatkan rangsangan mekanis yang menjadi sinyal bahwa jaringan tersebut masih digunakan secara aktif. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu tubuh mempertahankan jaringan otot dan mengurangi dampak dari terlalu lama tidak bergerak. Karena itu pendengar, membiasakan diri berjalan kaki dapat menjadi salah satu langkah sederhana untuk menjaga otot tetap aktif, terutama bagi orang yang banyak menghabiskan waktu dalam posisi duduk.

Ya, kemudian manfaat yang terakhir ialah membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otot. Pendengar, berjalan kaki membuat tubuh bergerak secara aktif dan dapat meningkatkan denyut jantung serta aliran darah, termasuk menuju otot-otot yang bekerja selama aktivitas tersebut. Sirkulasi yang baik dapat membantu membawa oksigen dan berbagai nutrisi ke jaringan tubuh. Ya, pasokan oksigen dan nutrisi dibutuhkan otot untuk menjalankan fungsi serta mendukung proses pemulihan setelah beraktivitas, di mana aliran darah yang baik juga membantu proses pengangkutan berbagai sisa metabolisme dari jaringan.

Ya, baik pendengar, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id terkait dengan manfaat jalan kaki. Ya, untuk itu kepada para pendengar ya yang ingin sehat, ternyata tidak perlu mahal, tidak harus ke gym, tidak perlu alat mahal, cukup berjalan kaki sekitar 30 menit setiap sore di sekitar rumah, di pinggir pantai atau di lapangan, itu sudah bisa bermanfaat untuk jantung, untuk mengurangi stres dan untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Ya, dan ini juga sangat cocok sekali ya dengan cuaca di Biak sore hari ini yang cukup bersahabat ya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang ditutupi oleh kabut asap. Hari ini cuaca di Biak cukup terang dan asap dari kebakaran hutan sudah mulai menghilang.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan sore hari ini hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Cek Fakta. Untuk itu, untuk menemani aktivitas sore hari Anda, saya hadirkan kembali satu lagu untuk menemani Anda dari Chris Brown dengan judul With You. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara reguler dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

Radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: Dek, dek, sebelum main sepeda pakai dulu helmnya.
1: Papa, papa.
0: Iya.
1: Kok kakak itu naik motor tidak pakai helm sih? Adik aja naik sepeda pakai helm.
0: Iya, karena adik kan anak pintar. Selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Menggunakan helm sebagai pelindung kepala saat berkendara.
1: Mm-mm.
0: Nah, kakak itu kan sudah melanggar peraturan berkendara. Nanti, kalau sampai terjatuh bisa terluka, bahkan berakibat kematian.
1: Papa, papa.
0: Ya?
1: Kalau gitu, adik mau patuhi aturan pakai helm saat berkendara, biar selamat.
0: Nah, itu baru namanya anak papa.
2: Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Taati peraturan, jaga keselamatan saat berkendara.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Biak sore ini hingga nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Cek Fakta. Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu informasi dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini, yaitu terkait dengan mengenal teknologi layar e-ink, rahasia e-reader tetap nyaman di mata layaknya kertas. Ya, baik pendengar, di era digital saat ini aktivitas membaca buku atau dokumen seringkali dilakukan melalui ponsel atau tablet. Namun menatap layar ponsel terlalu lama kerap membuat mata cepat lelah dan perih. Dilansir dari situs resmi e-ink, teknologi layar bernama Electronic Ink atau e-ink hadir sebagai solusi khusus yang banyak digunakan pada perangkat pembaca buku digital atau e-reader. Dan memahami cara kerjanya bisa memberikan alternatif cara membaca yang jauh lebih nyaman. Ya, e-ink pada dasarnya adalah teknologi layar yang dirancang untuk meniru tampilan tinta cetak di atas kertas biasa. Cara kerjanya juga sangat unik, di mana layar ini tidak menggunakan piksel bercahaya, melainkan tersusun dari jutaan kapsul mikrotransparan berukuran sebesar sehelai rambut manusia. Di dalam setiap kapsul terdapat partikel pigmen putih bermuatan positif dan pigmen hitam bermuatan negatif yang mengapung di cairan bening, dan ketika medan listrik dialirkan, partikel-partikel ini akan bergerak ke atas membentuk huruf atau gambar berwarna hitam dan putih yang tajam. Ya, keunggulan utama dari layar e-ink adalah kenyamanan visual dan efisiensi baterai yang luar biasa. Berbeda dengan layar LCD atau OLED yang memancarkan cahaya langsung ke mata, layar e-ink ini mengandalkan pantulan cahaya dari lingkungan sekitar. Ya, persis seperti membaca buku fisik, efeknya layar ini sangat mudah dibaca bahkan di bawah terik matahari siang tanpa membuat silau. Layar ini juga sangat hemat daya karena listrik hanya digunakan sepersekian detik saat partikel berpindah untuk membalik halaman. Setelah teks terbentuk, layar tidak menyedot daya baterai sama sekali. Ya, pendengar, meski sangat ideal bagi para kutu buku sebutannya, teknologi e-ink ini juga memiliki beberapa kelemahan dibandingkan layar ponsel konvensional, karena bergantung pada pergerakan partikel fisik di dalam kapsul. Layar ini memiliki waktu respons atau refresh rate yang lambat. Hasilnya, animasi atau proses menggulir halaman atau biasa kita sebut scrolling akan terasa patah-patah atau meninggalkan sedikit bayangan hitam. Oleh karena itu, perangkat ini sama sekali tidak cocok digunakan untuk menonton video atau bermain game interaktif. Ya, setiap jenis layar diciptakan dengan tujuan penggunaan yang spesifik. Mengetahui bahwa e-ink didesain murni untuk kenyamanan membaca sejak awal, hal ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi Anda para pendengar yang beralih ke e-reader tanpa harus takut mata lelah atau baterai cepat habis.

Ya, baik pendengar, itu tadi informasi teknologi tentang layar e-ink atau ya yang biasa kita tahu yang digunakan untuk e-reader, di mana sebuah teknologi layar yang dibuat mirip seperti kertas asli sehingga mata kita tidak mudah lelah saat membaca dalam waktu lama, yang tentu berbeda dengan layar handphone yang cahayanya langsung menyorot ke mata. Ya, demikian satu informasi kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, baik pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Cek Fakta. Ya, untuk itu saya ucapkan selamat sore kepada para pendengar. Semoga aktivitas Anda di hari ini berjalan dengan lancar. Ya, dan juga untuk para pendengar yang berbahagia ya, kami ucapkan selamat yang sebesar-besarnya atas kemenangan tim nasional sepak bola Indonesia. Yang tadi malam, timnas Indonesia berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang dramatis atas Thailand melalui adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, setelah penantian 35 tahun, akhirnya Sang Garuda berhasil menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Sebuah sejarah baru yang telah terukir. Dan dari Pro 1 RRI BIA, kami mengucapkan terima kasih untuk perjuangan Garuda. Dan terima kasih telah membuat seluruh rakyat Indonesia bangga dan bahagia pada sore hari ini. Ya, untuk itu pendengar, kita masih dalam beragam musik dan informasi. Dan untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini ya, tentunya untuk para pendengar yang masih sibuk bekerja atau yang masih dalam perjalanan, kami ucapkan hati-hati. Semoga selamat sampai di tujuan, dan yang sudah berkumpul bersama keluarga, ya selamat menikmati waktu istirahat Anda. Untuk itu langsung saja satu lagu akan saya sajikan ke ruang dengar Anda dari Payung Teduh. Cocok sekali untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan judul Menuju Senja. Selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi reine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita kembali di Cek Fakta pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan atau Menko Purbayayudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Dengan demikian pendengar, informasi mengenai adanya video Purbaya yang menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan informasi tidak benar atau hoax. Ya, sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

0: Hutan adalah ciptaan Tuhan yang perlu dijaga, dipelihara, dilindungi, dan dilestarikan demi kesejahteraan dan kehidupan manusia.
1: Jadi, Pace, kasih tahu kok teman-teman ke...
2: Memangnya kenapa jadi?
1: Begini, Pace. Kita orang harus menjaga dan memelihara kita orang ke hutan dengan tidak merusaknya, seperti membakar, melakukan penebangan secara liar, dan lain-lain.
2: Betul, apa yang Pace kok bilang gitu? Karena kita orang ke hutan ini berfungsi untuk menyerap karbon dan gas beracun.
1: Nah, betul, Pace. Kalau hutan menjadi rusak, maka pasti ada dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan hidup di sekitar kita.
2: Yo, itu sudah. Karena fungsi dari pohon dan hutan adalah mengeluarkan oksigen untuk proses pernafasan bagi kehidupan manusia.
1: Dan fungsi lain dari pohon yaitu sebagai tempat penyimpanan air, juga tempat hidup dan berkembang biak hidup flora dan fauna.
0: Mari,
1: kita orang hentikan kebiasaan merusak hutan dan menjaga serta memeliharanya demi hidup sekarang dan untuk generasi mendatang.
0: Pesan ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, BIAK.

Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Hebat pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda di sore hari ini. Dan selanjutnya akan kami sajikan musik religi islami hingga nanti pada pukul 17.45 waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama selawat nabi dan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Biak. Untuk itu kami hadirkan dulu beberapa musik religi islami untuk menemani Anda di sore hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.
1: Nama ibu kandung dan masih banyak lagi deh yang lainnya yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih? Alah.

Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religinya. Dan saat ini akan kita ikuti bersama sholawat Nabi dan juga azan maghrib untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

الله أكبر الله.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi dan selanjutnya kami akan sajikan kepada Anda beragam musik dan informasi menarik lainnya hingga nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua. Untuk itu, satu judul lagu dari Destiny's Child dengan judul Brown Eyes akan saya sajikan untuk menemani aktivitas malam hari Anda di malam ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan untuk beragam musik dan informasi menarik lainnya, dan akan kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 Jayapura. Selamat mendengarkan.
1: Kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua, sebagai pelaksana dari RRI Merauke.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Ovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa, 6 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Jajaran Tentara Nasional Indonesia atau TNI Senin kemarin mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 yang bertempat di Base Outlanut Johannes Abraham di Mara Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Laksamana Muda TNI Joko Andrianto menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta aparatur sipil negara TNI di seluruh Indonesia atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus terus dijaga. Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Setiap sumber daya yang dipercayakan kepada TNI harus digunakan secara optimal serta dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI juga mengingatkan bahwa lingkungan strategis terus mengalami perubahan, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntutan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
3: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing, agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
2: Menghadapi kondisi tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati diri dan memiliki arah pengabdian yang jelas. Momentum HUT ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Ia mengajak kepada seluruh prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa memanjatkan doa agar diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Komandan Korem atau Danrem 173 Praja Vira Braja memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026.
4: Komandan Korem Danrem 173 Praja Vira Braja Nabire memimpin upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin 5 Oktober 2026. Upacara berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Nabire, diikuti oleh personil TNI dari jajaran Korem 173 Praja Vira Braja, Kodim 1705 Nabire, TNI Angkatan Laut, dan juga TNI Angkatan Udara, Batalion 753, Batalion 804, Polda Papua Tengah, Polres Nabire, Brimopolda Papua Tengah, Satpol PP, para mahasiswa, dan siswa SMA serta SMP yang berada di wilayah Nabire. Dalam kesempatan itu, Danrem 173 Praja Vira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, Saat membacakan sambutan, Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, pengabdian, loyalitas, serta pengorbanan dalam menjaga kedaulatan NKRI dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks. TNI dituntut untuk senantiasa menjaga soliditas, meningkatkan kemampuan, serta tetap berpegang teguh pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan pengabdian sekaligus memperkuat komitmen seluruh prajurit dalam menjalankan amanah negara. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, TNI juga diharapkan terus hadir, membantu mengatasi berbagai persoalan, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh komponen masyarakat. Ia juga mengajak seluruh prajurit di wilayah Papua Tengah untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kedisiplinan, dan profesionalisme, serta menjalankan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab.
5: Momentum HUT 81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kuasai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelihara kemampuan melalui latihan yang sungguh-sungguh dan realistis. Tingkatkan kompetensi, serta laksanakan setiap tugas dengan taat hukum dan penuh integritas. Dua, responsif, peka terhadap perubahan di lingkungan tugas. Kenali potensi ancaman sejak dini, serta bertindak cepat, tepat, dan terukur ketika negara dan rakyat membutuhkan. Tiga, integratif. Bangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa agar kekuatan TNI menjadi bagian dari kekuatan nasional dalam menjaga stabilitas, mengawal pembangunan, dan mendukung terwujudnya Indonesia yang semakin maju, berdaulat, adil, dan makmur. 4. Modern. Kuasai alpal hankam dan teknologi yang menjadi tanggung jawabnya. Gunakan secara optimal dan integrasi, serta terus tingkatkan kemampuan untuk menghasilkan daya tangkal dan daya tempur yang nyata. 5. Adaptif. Jadikan setiap penugasan dan pengalaman sebagai bahan pembelajaran. Kembangkan inovasi dan sesuaikan doktrin, pendidikan, latihan, serta kemampuan dengan perkembangan ancaman yang ada. Laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah mengemban kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang.
4: Sementara itu, salah satu pensiunan yang juga warakauri Kodim 1705 Nabire, Ibu Elizabeth Weaito, mengatakan memaknai peringatan HUT ke-81 tahun ini, ia merasa bangga karena dirinya bisa dikunjungi serta berterima kasih kepada TNI yang tetap memberikan perhatian kepada dirinya dan keluarga.
6: Selama hidup ini kami rasa bangga bahwa Nabi yang ini bisa datang mengunjungi kami para kauri ke rumah-rumah. Dan halnya kita merasa gembira, TNI pensiunan pun agak.
4: Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya terletak pada kemampuan militer, tetapi juga pada kedekatan dan kemenunggalan TNI dengan rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan. Saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua. Berikut laporannya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
8: Telah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi guna mengkonfirmasi persyaratan dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan koordinasi dengan ahli untuk menteri keuangan negara, karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat sehingga mungkin bisa mengetahui progres perkenaan perkara khusus terhadap tindak-tindak korupsi perjalanan dinas pada sekretariat DPR Provinsi Papua. Kemudian pemeriksaan lanjutan karena beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban yang cukup banyak, sehingga kita jadwalkan untuk pemeriksaan tambahan lagi karena itu waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi berulang pada para pihak saksi.
7: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan sekwan DPR Papua, Stevie belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
8: Sebagai kasubag keuangan sama kasubag protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses perbuatan menghukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami mengkonfirmasikan, konfirmasikan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses perjalanan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan secara permukaan. Nanti kita agendakan sepanjang proses hari ini dan kemarin sampai hari ini, ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, baru kita agendakan dan memanggil yang bersangkutan. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak dan kami akan konfirmasi satu persatu. Jadi kasihkan waktu nantinya pasti sampaikan ke rekan-rekan.
7: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Naulik Saulia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November.
7: Ya, Nalik Solia melaporkan.
1: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau DPRK Jayawijaya melakukan monitoring organisasi perangkat daerah atau OPD Mitra dengan target pembangunan rumah masyarakat rampung pada November 2026. Berikut laporan Rani Hisagi.
9: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Kabupaten Jayawijaya melakukan monitoring terhadap organisasi perangkat daerah mitra kerja guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan fisik tahun anggaran 2026 berjalan sesuai target. Monitoring tersebut dilaksanakan pada Senin 5 Oktober 2026 di Wamena Kabupaten Jayawijaya terhadap OPD mitra yaitu Dinas PU dan Dinas Perumahan Rakyat di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Komisi A DPRK Jayawijaya Yusuf Subhubi mengatakan monitoring tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung progres pekerjaan OPD. Mengingat pelaksanaan tahun anggaran 2026 telah memasuki bulan Oktober dan akan segera memasuki November dan Desember. Menurutnya, monitoring tersebut penting dilakukan untuk memastikan setiap OPD mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan, terutama menjelang akhir tahun anggaran 2026.
10: Dan tujuan daripada monitoring ini, kami melihat hari ini sekarang sudah bulan Oktober dan November, Desember ini kita mulai fokus pekerjaan atau kegiatan yang sedang jalan ini apakah efektif, dua bulan mereka mampu kerja atau tidak. Ini terkait dengan OPD kita. Kami juga kemarin di perubahan tempat bahas itu ada penambahan di PU itu sekitar berapa 7 miliar itu. Apakah mereka bisa siap hati dalam waktu sebentar? Pekerjaan lama, kegiatan lama itu kami dapat laporan itu baru 40%. Ini bahaya untuk PU.
9: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perumahan Kabupaten Jayawijaya Herman Pampa menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya memastikan pembangunan rumah masyarakat berjalan sesuai target. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Dinas Perumahan Jayawijaya telah membangun sebanyak 25 unit rumah masyarakat. Seluruh pembangunan tersebut telah selesai 100% sesuai waktu yang ditentukan. Pekerjaan tersebut juga telah melalui proses audit dan tidak ditemukan adanya potensi buruk.
10: Di tahun 2025, kami menyiapkan membangun masyarakat sebanyak 25. Dan dari 25 unit ini sudah 100% semua, tepat pada waktu yang sudah ditentukan. Dan kami sudah diaudit juga BPK, sudah tidak ada temuan sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk pembangunan rumah masyarakat di tahun 2026 dan sumber dana khusus sebanyak 22 unit tersebar di Distrik Kasutipo 17 unit khusus untuk kami punya masyarakat di sana yang kena bencana longsor. Sudah hampir 90% sudah berdiri, tinggal 10% yang kami kerja. Yang mudah-mudahan sebelum jatuh kontrak di tanggal 10 November.
9: Lebih lanjut, Herman Pampah menjelaskan untuk tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan kembali melaksanakan pembangunan rumah masyarakat melalui sumber dana khusus sebanyak 22 unit. Pembangunan tersebut tersebar di beberapa wilayah, yaitu 17 unit di Distrik Asotipo, 3 unit di Telebaga, dan 2 unit di Distrik Maima. Roni Hisage melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Langkah para sopir lintas batas Provinsi Papua Selatan untuk masuk terminal Pasar Sentral diapresiasi Dishub Bovendikul. Berikut laporan reporter Thomas Chamleat.
11: Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul mengapresiasi kesadaran para sopir angkutan umum khususnya jurusan Bovendigul Merauke maupun Merauke Bovendigul yang kini kembali menggunakan terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul Lusus Epeiman saat ditemui awak media menyampaikan terima kasih kepada para sopir atas kesadaran mereka untuk kembali beraktivitas di dalam terminal. Menurutnya selama ini aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Hal tersebut disebabkan kendaraan yang diparkir menggunakan badan jalan.
12: Pada minggu lalu mengatakan kami minta supaya mau menggunakan terminal. Dan kita sarankan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Tempat-tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari dulu lama itu sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu mau sekarang ini kita mau berterima kasih. Karena dari kamu sendiri, kami dari pemerintah, kami siapa untuk terima kamu sini, masuk ke tertib.
11: Sementara itu, Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan Wilayah Bovendigul Norbertus Wagi menegaskan bahwa seluruh anggota wajib memenuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati.
13: Semua, apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para supir-supir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. 2 kali lagi, begitu sampai ke 3 kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah 100 km 3. Namun setelah...
11: Lusis menjelaskan untuk saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal Pasar Sentral. Meski demikian pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh para sopir angkutan umum lainnya yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Lusis berharap ke depan seluruh sopir angkutan umum khususnya yang melayani rute dalam wilayah Tanah Merah dapat memanfaatkan terminal Pasar Sentral sebagai lokasi untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Dari Bovendigul, Thomas Semblain melaporkan.
1: peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Biak Numfor, Papua menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Berikut laporan Tri Rian.
14: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Komando Daerah Angkatan Udara 3 Kaskodau 3, Marsma TNI Adrian P. Damanik, selesai memimpin acara peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan Franskesit Polanal Biak. Menurutnya, sinergi antara TNI Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan negara.
15: Kan TNI yang kuat tadi, yang sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, bahwa kita sudah diberikan alat pertahanan dan keamanan yang baru, modern, baik itu Angkatan Darat, Angkatan Laut, bahkan Angkatan Udara, sehingga kita harapkan dengan kekuatan yang kita miliki ini, kita tentunya dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Itu. Dan tentunya juga kita menginginkan dukungan dari masyarakat, karena TNI ini tanpa adanya masyarakat juga tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena kita lahir dari rakyat untuk rakyat. Jadi tentara yang profesional namun membutuhkan dukungan dari rakyat.
14: Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI dan Polri selama ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
16: Terima kasih untuk kami selama ini melaksanakan tugas sampai tugas selalu sinergis dengan TNI. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harta timah saja, kita baik tugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang.
14: Peringatan HUT TNI ke-81 tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Tri Rian melaporkan.
1: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Ya, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koroyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, baik pendengar, bersama program Satu Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama ya, penyampaian Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua. Sudah kita ikuti bersama dari sebagai pelaksana Warta Berita Gema Papua dari RRI Merauke. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan saat ini pukul 19.29.

9 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang mungkin tadi tidak sempat mengikuti warta berita, baru saja tiba di rumah, atau mungkin tadi karena kesibukan jadi terlewatkan beberapa berita yang sudah hadir.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal inspirasi dan informasi. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua dari Pro 1 Jayapura. Dan saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, selanjutnya kita akan masuk pada program Mimbar Agama Kristen. Untuk itu, langsung saja renungan Mimbar Agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak yang diisi oleh Pendeta Dr. Kiki Harto MTH. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu dalam mimbar agama Kristen bagi para pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini melalui radio program 1 LPPR Biak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan ini bersama dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada, kami mau belajar dari kitab suci untuk supaya mendasarkan kehidupan kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan biarlah firman yang kami baca dan renungkan ini akan kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 45 hingga yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita saat ini adalah di atas badai. Di atas badai. Saat badai menguji iman setiap orang yang percaya, cepat atau lambat akan berhadapan dengan sesuatu yang menantang kehidupan kita. Masa situasi tampak gelap, tidak terkendali, dan kehadiran Tuhan serasa jauh. Dalam momen-momen itulah iman kita diuji. Bukan oleh keadaan yang ringan, melainkan oleh gelombang kehidupan yang mengguncang. Kisah dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 yang barusan kita baca menggambarkan pengalaman para murid tengah badai. Mereka baru saja menyaksikan mujizat luar biasa, yaitu sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Namun tak lama kemudian mereka terombang-ambing di tengah danau, ketakutan dan hampir putus asa. Dan di sanalah Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, meneguhkan hati mereka dan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas badai dan laut. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar bahwa Yesus yang memerintahkan mereka masuk dalam badai. Kalau kita membaca Markus 6 ayat 45 sampai 46, di situ dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Nah, kita melihat bahwa Yesus yang berdaulat atas situasi. Bagian ini mengandung makna yang dalam, murid-murid masuk ke badai bukan karena mereka melawan kehendak Tuhan, tetapi justru mereka taat kepada perintah-Nya. John Calvin dalam Commentary on the Synoptic Gospels, dia mengatakan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak menjamin hidup bebas dari kesulitan. Justru seringkali Tuhan memakai badai untuk melatih iman dan ketaatan umat-Nya. Tuhan Yesus yang mengetahui segala sesuatu mengutus mereka ke danau itu. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia ingin menyingkapkan diri-Nya lebih dalam-dalam kehidupan mereka bersama. Hal yang kedua, kalau yang pertama Yesus yang berdaulat atas situasi, yang kedua adalah tujuan rohani di balik badai. Seorang penulis bernama R.C. Sproul dalam bukunya The Holiness of God, dia menuliskan bahwa Allah sering menyingkapkan kemuliaan di tengah kekacauan. Sama seperti Musa yang melihat kemuliaan Allah di semak yang menyala, murid-murid akan melihat kuasa Kristus di tengah badai. Tuhan seringkali membawa kita ke tempat kesulitan agar kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar sepenuhnya pada Dia. Hal yang ketiga adalah Yesus yang berdoa bagi murid-muridnya. Kalau kita membaca Markus pasal 6 ayat 46, di situ dituliskan setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus tidak membiarkan murid-murid sendirian tanpa perhatian. Ia naik ke bukit untuk berdoa. Ini sebuah gambaran yang indah tentang perantaraan Kristus bagi umatnya. Menurut teologi dalam pandangan kebenaran veritas, doa Yesus di sini melambangkan pelayanan Kristus sebagai perantara. Kita bisa baca dalam Ibrani 7 ayat 25 yang terus mendoakan gerejanya di hadapan Bapa. Seorang penulis buku bernama John Owen, dia menuliskan dalam bukunya The Continual Intercession of the Christ. Di situ dikatakan bahwa persekutuan abadi antara Kristus dan umatnya, di mana setiap badai hidup orang percaya tetap berada dalam pengawasan dan doa Sang Juru Selamat. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita melihat ada hal yang kedua, yaitu Yesus melihat mereka di tengah gelap dan angin sakal. Kalau kita membaca pasal 6 ayat 47 sampai 48a, di situ dituliskan, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, dan ia seorang diri di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Apa maksud dari kalimat-kalimat ini? Yang pertama adalah Yesus tidak pernah lengah. Walaupun murid-murid berada jauh di tengah danau, Yesus melihat mereka. Markus menekankan kata melihat ini menunjukkan pengawasan ilahi. Tuhan Allah tidak pernah kehilangan pandangan terhadap umatnya. Dalam badai terdalam, terkuat, tertinggi, dan sebagainya. Ketika kita merasa tidak jauh, Tuhan itu jauh, Dia sebenarnya tidak jauh. Sebenarnya Ia melihat setiap perjuangan kita. Sehingga kita tahu bahwa tidak ada seorang pelaut yang tangguh tanpa badai yang besar. Seorang penulis bernama Charles Spurgeon, dia berkata bahwa ketika murid-muridnya mendayung dalam gelap, mata Yesus mengikuti setiap kayuhan mereka. Dan pandangan ini sejalan dengan apa yang disebutkan dengan pemeliharaan Tuhan Allah atau providensi dalam teologi Kristen. Allah memelihara ciptaannya, mengatur segala sesuatu, bahkan badai sekalipun, untuk kebaikan umat pilihannya. Roma pasal 8 ayat 28. Kalau kita bisa bandingkan dalam konteks ini. Nah, hal yang kedua adalah ketika Yesus tidak pernah lengah, maka angin sakal sebagai sarana didikan. Angin sakal menggambarkan perlawanan dan kesulitan yang Tuhan izinkan. Dan dalam kehidupan rohani, angin sakal dapat berupa kegagalan, kesedihan, atau penderitaan. Namun, sebagaimana seorang bapak gereja John Calvin, dia menulis bahwa badai itu bukan hukuman, melainkan sekolah iman. Dan dalam penggembalaan veritas, penderitaan tidak pernah dipandang sebagai tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan sebagai alat pemurnian yang mengajarkan kita untuk semakin bersandar kepada kasih karunia-Nya. Dan hal yang ketiga, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus datang di tengah malam, di mana menunjukkan Allah yang hadir di waktu yang tepat. Kalau kita membaca Markus 6 ayat 48b sampai 50, dikatakan, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ia hendak melewati mereka. Apa maksud dari kalimat ini? Yang pertama, Yesus datang tepat waktu. Jam 3 malam, jam keempat jaga malam Romawi. Ada saat paling gelap dan paling lelah bagi manusia. Namun justru saat itu Yesus datang. Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat, tetapi juga tidak pernah terlambat. Dalam waktunya yang sempurna, Ia menolong umatnya agar kemuliaannya nyata sepenuhnya. Seorang penulis buku, Matthew Henry, dia menulis bahwa Yesus datang di saat mereka kehabisan tenaga. Agar mereka tahu bahwa keselamatan mereka bukan karena kemampuan mereka, melainkan karena kasih karunia-Nya. Hal yang kedua adalah berjalan di atas air. Kalau tadi Yesus datang jam 3 malam, dalam kedatangannya itu, Dia berjalan di atas air. Nah, ini merupakan tanda keilahian Kristus. Tindakan Yesus berjalan di atas air adalah pernyataan teologis yang kuat. Dalam perjanjian lama, hanya Allah yang berkuasa berjalan di atas ombak laut. Kita membaca dalam Ayub pasal 9 ayat 8. Dengan demikian, peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Bukan sekedar guru moral atau rabi besar. Seorang penulis buku bernama R.C. Sproul, dia menyebut peristiwa ini sebagai Epiphany of Deity, yaitu manifestasi nyata keilahian Kristus. Murid-murid tidak sedang menyaksikan sekedar mujizat, melainkan pernyataan identitas Mesias sebagai Tuhan atas alam semesta. Dan apa reaksi daripada murid-murid? Hal yang ketiga, reaksi manusiawi mereka itu takut dan salah mengerti. Dalam kalimatnya, mereka mengira bahwa itu hantu. Mereka sangat ketakutan. Nah, pendengar yang Tuhan kasihi, sama seperti kita, murid-murid sering tidak mengenali kehadiran Kristus di tengah badai. Mereka melihat Yesus tetapi gagal memahami bahwa Dia jawaban bagi ketakutan mereka. Calvin dia menulis bahwa ketakutan sering menutupi mata iman. Ketika hati dikuasai oleh rasa takut, kita tidak lagi mampu mengenali kasih Tuhan yang sedang bekerja di dalam situasi yang sulit. Namun iman sejati belajar melihat melampaui ketakutan, mengenali tangan Tuhan yang bekerja bahkan di tengah kegelapan. Kalimat selanjutnya dalam pasal 6 ayat 50, itu adalah suatu suara penghiburan dari Tuhan. Dituliskan bahwa, segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, Aku ini, jangan takut. Pendengar yang Tuhan kasihi, kata tenanglah, ini adalah firman yang mengusir ketakutan. Yesus tidak hanya menunjukkan kuasanya, tetapi juga berbicara dengan kasih. Kata tenanglah, tarseite, dalam bahasa Yunani-nya, berarti beranilah, atau tegukkanlah hatimu. Nah, tarseite, tegukkanlah hatimu, tenanglah, dan beranilah, dalam momen itu, merupakan suatu pernyataan yang sangat kuat. Suara Kristus lebih kuat daripada suara angin. Ini mengingatkan bahwa firman Tuhan lebih berkuasa daripada badai kehidupan. Dalam teologi kebenaran, veritas, menekankan pentingnya firman yang hidup. Oleh karena itu, suara Yesus adalah obat bagi jiwa yang terguncang. Dan saat kita membaca Alkitab, di tengah penderitaan, Roh Kudus memakai firman untuk menenangkan hati kita dengan janji-janji Tuhan Allah. Nah, kata tenanglah diikuti oleh kata pernyataan diri, yaitu Aku ini. Nah, pernyataan ini adalah ungkapan dalam bahasa Yunani ego eimi, Aku ini, menggemahkan nama ilahi. Ya, Yehovah atau Yahweh dari Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah Aku. Dan kata lain, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang sama yang berbicara kepada Musa di semak duri. Dan Yesus pun bukan hanya penolong tetapi juga Allah yang hadir, maha hadir. Dan ketika Ia berkata jangan takut, Ia menegaskan Aku adalah Allah yang menguasai laut, angin dan segala sesuatu yang menakutkan. Seorang penulis bernama R.C. Sproul, dia menuliskan bahwa jika kita benar-benar mengenal siapa Yesus, tidak ada badai yang mampu membuat kita gentar. Dan kalimat yang terakhir adalah dalam pasal 6 ayat 51 hingga yang ke-52, ketika Yesus naik ke perahu, maka damai datang bersamanya. Dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang, sebab mereka belum juga mengerti tentang roti itu, karena hati mereka telah degil. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kehadiran Kristus membawa kedamaian bagi mereka. Begitu Yesus masuk ke perahu, badai langsung berhenti. Ini adalah gambaran rohani dari kedamaian yang hanya datang melalui kehadiran Kristus. Mazmur 107 ayat 29 berkata, ditukarkannya badai menjadi ketenangan. Markus menegaskan bahwa kuasa Yesus bukan hanya dalam ciptaan, tetapi juga dalam hati manusia. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, jika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Badai di luar mungkin belum sirna, tetapi badai di hati kita pasti diredakan oleh damai dan sejahtera. Selanjutnya, mereka belum mengerti tentang roti. Markus 5, pasal 6 ayat 52, Markus menulis bahwa mereka belum mengerti tentang roti itu. Nah, mujizat roti dan ikan seharusnya membuat mereka sadar bahwa Yesus adalah sumber kehidupan dan pemeliharaan. Namun hati mereka degil, kata yang berarti tertutup terhadap pengertian rohani. Nah, bukan karena mereka tidak melihat mujizat, tetapi karena mereka tidak merenungkannya dengan iman. Seringkali kita pun demikian, kita menikmati berkat Tuhan namun gagal melihat siapa di balik berkat itu. Badai hidup seringkali menjadi sarana Tuhan untuk membuka mata iman kita agar mengenal Dia lebih dalam. Karena itu pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita menghadapi badai? Tentu menghadapinya bersama dengan Kristus. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah taat walaupun memasuki badai. Ketaatan tidak menjamin kenyamanan, tetapi selalu mengandung janji penyertaan Tuhan. Hal yang kedua, percayalah bahwa Yesus melihat dan mendoakan kita. Di saat kita berjuang, Kristus tidak diam. Ia berdoa bagi kita di hadapan Bapa, Ibrani 7 ayat 25. Yang ketiga, kenali kehadiran Tuhan di tengah kesulitan. Jangan biarkan ketakutan menutupi imanmu. Mungkin Yesus sedang berjalan mendekat kepadamu di atas gelombang itu. Yang keempat, dengarkan firman-Nya. Firman Kristus adalah kekuatan yang menenangkan hati dan menenangkan badai. Jangan abaikan waktu teduh dalam merenungkan firman-Nya. Biarkan Yesus masuk ke perahu hidupmu. Damai sejati bukan datang ketika badai selesai, tetapi ketika Kristus hadir di tengah-tengahnya. Oleh karena itu, Kristus yang berdaulat di tengah kekacauan. Kisah ini menegaskan bahwa merupakan bagian dari Kristosentris dalam seluruh kitab suci. Kristus bukan sekedar penolong moral, melainkan Allah yang berdaulat atas alam dan sejarah. Dalam teologi veritas melihat bahwa peristiwa ini sebagai contoh nyata dari pemeliharaan Tuhan. Tidak ada badai di luar kendali Kristus. Kristologi yang tinggi, Yesus adalah Tuhan atas ciptaan, bukan sekedar manusia rohani. Sedangkan soteriologi, anugerah, murid-murid tidak mencari Yesus, tetapi Yesus yang datang kepada mereka. Sebagaimana ia juga datang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai penutup, pendeta mau sampaikan bahwa Tuhan atas badai hidup, bahwa setiap badai dalam kehidupan orang percaya bukanlah akhir, melainkan panggung bagi kemuliaan Kristus. Yesus tidak berjanji menghapus semua badai, tetapi Ia berjanji untuk hadir di dalamnya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Kalimat itu masih bergema bagi setiap hati yang gelisah sampai saat ini. Badai luar boleh tetap bergejolak, tetapi damai Kristus menjadi penguasa atas kita. Kiranya setiap orang percaya dapat berkata bersama Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mazmur 23 ayat 4. Semoga demikian, Tuhan memberkati para pendengar semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersama dengan seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada, kami telah merenungkan satu bagian firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah disampaikan, yang sudah didengar, boleh memakan tempat dalam hati dan pikiran. Tuhan memberkati seluruh pendengar LPPR Biak dimanapun berada. Baik mereka dalam sukacita, mereka dalam keadaan yang mengalami persoalan, Tuhan terus bersama dengan mereka. Para pendengar mungkin dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang di rumah sakit, biarlah Tuhan jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang ilahi berasal dari Tuhan. Pakailah para medis, obat-obat yang sudah mereka pakai. Kami percaya kesembuhan berlaku bagi mereka. Demikian saudara kami, pendengar yang sakit di rumah mereka masing-masing. Atau saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan menjamah mereka, sehingga di rumah pun mereka boleh disembuhkan, oleh karena Tuhan berkuasa atas kehidupan umatnya. Oleh karena itu, terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pimpinan karyawan LPPR Biak dalam melakukan tugas mereka, biarlah Tuhan menjaga, memelihara, menolong, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik. Pemerintah daerah kami, Kabupaten Biak Numfor di Tanah Papua, biar Tuhan memberkati, biarlah seluruh aparat-aparat yang ada, baik itu kepala daerah, wakilan OPD, seluruh kepolisian TNI yang mengamankan akan daerah kami, biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Sebab jikalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, maka sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Oleh karena kami percaya Tuhan memberkati tanah ini, maka Tuhanlah yang akan menjaganya. Kami percaya suatu saat nanti bahwa orang-orang yang hidup di tanah ini akan bersuka cita, oleh karena sukacita damai sejahtera Tuhan hadir dan telah mengerjakan karya selamat di tanah ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan mempererat kesatuan gereja. Demikian juga toleransi umat beragama, Tuhan majukan supaya kami hidup berdampingan dalam dunia milik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian mimbar agama Kristen dari GTTP Veritas Biak. Tuhan memberkati. Shoima kasumasa.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen dari GTTP Jemaat Veritas Biak oleh Pendeta Dr. Kiki Harto MTH dengan judul firman Di Atas Badai. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Kiki Harto MTH yang telah melayani dan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua di malam hari ini. Baik pendengar, selanjutnya akan kami sajikan lagu rohani khususnya kepada Anda umat Kristiani untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Biak malam hari ini. Dan waktu di studio menunjukkan pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani di malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama drama radio dengan judul Memilih Yang Menyakitkan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Halo, selamat siang, Pak. Ada apa ya, Pak?
2: Halo, Nak. Jam berapa ntar pulangnya dari sekolah, Nak?
1: Jam 2 siang, Pak. Ada tambahan pelajaran sedikit, Pak. Jadi agak telat pulangnya, Pak.
2: Oke, kalau begitu Bapak tunggu ya. Pulang langsung ke rumah ya. Ada hal penting yang Bapak sampaikan sama kamu. Ya sudah, begitu saja. Selamat siang.
3: Siapa sih yang telepon? Serius sekali, bro. Cewek baru lagi. Maaf ya, kepo dikit lah.
4: Cewek. Bukanlah, biasa orang rumah, bro. Bapak sih yang telepon.
3: Oh, sorry, bro. Maaf mengganggu. Tapi kok kamu serius sekali, bro? Ada apa ya? Ada masalah apa lagi? Ada masalah lagi?
4: Kamu ya, sok tahu. Tidak ada masalah sih, bro. Tapi ren saja, kali ini aku disuruh pulang cepat nih sama bapak. Katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Apa ya, bro?
3: Taulah. Memang aku bapakmu. Ya, belajar lagi. Ayo, bro.
5: Selamat siang, anak-anak. Oke, hari ini pelajaran tambahan kita dimulai ya. Baik, anak-anak. Karena beberapa bulan lagi kita menuju tahun pemilu, jadi sedikit bapak sampaikan terkait pemilihan umum. Karena jika kalian berusia 17 tahun, artinya kalian sudah siap untuk memilih. Memilih bukan karena dipaksa, bukan juga karena dijanjikan sesuatu, atau memilih yang dipilih adalah bagian dari keluarga kalian. Tapi memilih dengan bijak ya. Artinya jika kita harus memilih, kita harus mengetahui rekam jejak orang tersebut baik dan bisa dipercaya untuk membawa perubahan bagi kita semua. Artinya memilih dengan hati nurani.
3: Izin bertanya, Pak, kalau bakal calon itu orang tua atau keluarga kita, gimana ya, Pak?
5: Pertanyaan yang bagus, Nak. Jadi anak-anakku sekalian, bakal calon kita itu adalah orang tua atau keluarga kita. Justru lebih baik pastinya ya, kita kan lebih mengenal rekam jejak orang tua atau keluarga kita itu seperti apa. Orangnya jujur, bertanggung jawab, bisa dipercaya, yang utama membawa perubahan dari kita untuk kita semua. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, pelajaran tambahan hari ini Bapak akhiri. Sampai bertemu ya anak-anak.

0: Selamat siang. Siang, Pak. Cuaca hari ini panas ya.
1: Anak Bapak sudah pulang ya?
0: Sudah, Pak. Baru saja sampai nih, Pak. Oh iya, Pak. Ada apa ya? Tadi Bapak telepon katanya ada yang penting untuk dibicarakan.
1: Oh, itu memang penting. Tapi kamu makan dulu ya, biar lebih fokus ngobrolnya.
0: Langsung saja, Pak. Tidak apa-apa kok. Lagian, Riko masih kenyang. Tadi banyak makan juga di kantin.
1: Begitu. Jadi, beginilah ya. Bapak langsung aja bicaranya. Riko, sebenarnya Bapak butuh bantuan kamu, nak.
0: Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira, apa yang bisa Riko lakukan untuk Bapak?
1: Jadi, nak, sebenarnya Bapak ikut terlibat untuk pemilu 2024 nanti, nak. Bapak mencalonkan diri untuk pemilihan nanti.
0: Iya, Pak. Terus?
1: Jadi, begini, nak. Bapak ingin kamu mempengaruhi semua teman-teman sekolahmu yang berusia 17 tahun yang bisa ikut pemilu di tahun 2024 nanti. Untuk hak suaranya dikasih buat Bapak. Itu aja. Bisa ya?
0: Tapi, Pak,
1: sudah, nak, masalah uang nanti Bapak kasih sama teman-teman kamu yang bersedia memilih Bapak nanti. Cukup kan kalau 500.000?
0: Tapi, Pak,
1: sudah, jangan tapi-tapi lagi. Bantu Bapak lah, nak. Gimana kamu? Riko, ingat, kamu anak satu-satunya kebanggaan Bapak. Jangan kecewakan Bapak. Ini juga untuk kebaikanmu nanti di masa depan. Kalau nanti Bapak terpilih lagi, kamu juga yang enak dan menikmati juga kan?
0: Tapi Pak, seandainya Riko gagal dan tidak bisa lakukan yang Papa inginkan?
1: Ya, kalau sampai gagal terserah kamu lah. Pilihan ada di tanganmu. Bapak percaya dengan kerja kerasmu untuk bantu Bapak. Dan Bapak harap kamu tidak akan kecewakan Bapak. Ingat itu, nak, ya. Ingat.
0: Baik, Pak.
1: Ya sudah, ini waktu aku. Bapak balik kerja dulu ya. Selamat siang.

0: Riko berangkat sekolah dulu ya. Selamat pagi.
1: Iya nak, selamat pagi juga nak. Jangan lupa pesan bapak ya.
0: Iya pak, permisi.
1: Iya, hati-hati.
2: Pagi bro, gimana kabarmu? Sehat ya?
0: Ya, begitulah. Sehat bro.
2: Tapi bro, kelihatannya kamu ada masalah lagi. Kamu tidak seperti biasanya. Terlihat kurang bersemangat hari ini. Ada apa sebenarnya?
0: Oh, itu. Ya begitulah bro. Tapi bro, menurut kamu dosa tidak kalau sebagai anak tidak melakukan apa yang diperintahkan orang tua?
2: Ya, tergantung lah. Masalahnya apa dulu? Kalau yang baik yang diperintahkan, mesti perlu dilakukan. Tapi, sebaliknya. Kalau yang diperintahkan tidak baik, dalam arti ini ya, hal yang buruk ya, janganlah bro, itu namanya kompromi dengan dosa bro.
0: Oh gitu ya bro.
2: Bro, kenapa bro? Kok lesu? Ada masalah lagi? Ceritalah, jangan dipendam sendiri, bisa jadi penyakit bro, nanti kamu bisa gangguan jiwa loh.
0: Bareng saja bro, masa iya?
2: Ya serius, dibilangin tidak percaya. Ceritalah, ada apa sebenarnya bro?
0: Iya. Jadi begini bro, tahun depan kan sudah pemilu. Biasalah, bapak saya mencalonkan diri lagi.
2: Terus, memangnya apa sih hubungannya dengan kamu bro?
0: Jadi begini bro, saya disuruh untuk mempengaruhi teman-teman sekolah yang sudah bisa memilih untuk memilih bapak saya nanti di pemilu tahun depan. Jadi setiap teman yang memilih nanti diberikan uang tunai sebesar 500.000. Tapi ketika mengingat kembali apa yang disampaikan guru kemarin jadi bingung saja. Bro, apa yang harus saya perbuat bro? Dilema bro, sebagai anak nih.
2: Waduh, bahaya bro. Hal seperti ini tidak semestinya dilakukan bapakmu.
0: Iya bro, pahamlah saya. Tapi kalau tidak begitu, saya akan menanggung akibatnya bro. Sementara bertindak seperti maunya bapak, suatu kesalahan besar yang tidak pernah dimaafkan. Aduh, pusing bro, mikirnya. Mengapa mesti milih yang menyakitkan begini?
2: Nah, gini saja bro. Selama ini kan orang tuamu sudah cukup menikmati menjadi seorang yang terpandang dengan jabatannya selama ini kan? Kenapa harus terlibat lagi dalam pemilu? Berilah kesempatan bagi yang lain, ya kan? Kamu kan sendiri tahu persis kan rekam jejak bapakmu. Maaf kata nih ya, sama menjabat apa ada yang dibuat bapak menyenangkan hati rakyat yang kurang mampu.
0: Benar bro, saya sadarkan hal itu. Tapi tetap dilema bro, tidak bisa dibayangkan akibatnya jika tidak menurut.
2: Bro, gini, sudah waktunya untuk jadi dirimu sendiri, menentukan yang baik untuk masa depan. Meninggalkan jejakmu yang baik, berani bertindak untuk sesuatu yang benar.
3: Benar yang disampaikan Rizal. Nah, Riko harus bisa mengutamakan kebahagiaan orang banyak daripada memilih seseorang yang merugikan banyak orang. Puji Tuhan, semua keberanian Nak Riko akan diperhitungkan. Bapak tahu, kamu pasti bisa. Lagian, Bapak yakin tidak ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya demi sesuatu yang diinginkan.
0: Iya pak, pasti bisa pak. Makasih ya, makasih bro.
3: Iya nak, semangat ya.
2: Yang semangat bro, terkadang memilih itu menyakitkan. Ya, belajar lagi. Ayo bro.
4: Entah apa yang akan dilakukan Riko, mengikuti saran guru dan teman terbaiknya, ataukah melanjutkan amanah yang diberikan sang ayah. Nantikan episode selanjutnya Drama Radio Memilih yang Menyakitkan, dimainkan oleh Dian Pabidang, Yapi Burdang, Daniel Istia, Valen Cihua. Naskah dan editing mixing oleh Yapi Burdang. Sampai jumpa di lain cerita.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mau manggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu...
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simple aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan, kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Pak Irit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan resiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norkim menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Mendengar perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct?
13: Right.
12: Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
14: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
15: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
16: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
15: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
13: The resources, the market, and the mission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
15: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need
18: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have
20: tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my
18: dari
22: great
18: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
24: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
23: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
24: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
24: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
3: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
4: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
5: Teman-teman dari KL,
19: kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi, tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
4: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks

0: akhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're just showing that the kings of Southeast Asia, you know.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country, and like I say, I'm so proud of Indonesia today, and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, 03 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

Tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh, loh, loh, loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Ya, mana itu janji satu dari Yoke Fritz. Dengar kami akhiri rangkaian lagu-lagu daerah di kebersamaan Pesona Nusantara malam hari ini. Sudah pukul 23 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kami masih hadirkan rangkaian tembang-tembang pilihan menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang masih menjalankan aktivitas ataupun untuk Anda yang sedang menikmati suasana istirahat di malam hari ini, untuk edisi hari ini pendengar, Selasa 6 Oktober 2026.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Ya pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

Baik, pendengar masih dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi rohani Kristiani. Kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk edisi pagi ini, pendengar. Edisi 7 Oktober 2026. Ya, kami hadirkan nanti hingga tepat pukul 5 lebih 55 menit nanti. Kita akan ikuti bersama pada pukul 6 waktu Indonesia Timur penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Ya, Anda masih bersama kami yang bertugas, saya Pemordam, dan juga ditemani bersama rekan operator ada Bung Muhammad Fakri Abbas, terus menemani untuk Anda pendengar program edisi Biak Pagi edisi hari ini 7 Oktober 2026. Masih dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani, kami hadirkan menggantikan program Lentera Hati untuk edisi pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda saat mengikuti sepanjang penyiaran kami hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Dengan semangat masih menemani Anda di sepanjang edisi pagi ini. Ya, Anda masih bersama saya yang bertugas, Yepi Burdam. Dengan semangat juga untuk Anda di sepanjang Nuansa Pagi 7 Oktober 2026. Ya, Mentari Pagi di edisi hari ini terus menemani kebersamaan kita, pendengar. Dan demikian tadi sudah kita ikuti bersama beragam nuansa rangkaian Lentera Hati Kristiani. Iya, hampir satu jam tadi beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani dari pukul 5 hingga tepat saat ini pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Artinya sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Timur kita akan kembali ikuti penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Ya, berbagai program siaran kami terus hadir menemani Anda di sepanjang pagi ini, pendengar. Dengan program-program siaran kami untuk edisi Biak Pagi ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Selamat pagi, Arwo Baby. Salam sehat bagi semua pendengar yang mendengarkan siaran kami melalui FM 96.1 MHz. Saya harapkan juga Anda yang tengah bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas di pagi ini dengan segala rutinitas kesibukan apapun yang sudah Anda persiapkan, semoga di hari ini apa yang sudah menjadi fokus kerja dan target Anda di hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan planning Anda di hari ini. Ya, pada hari kami ajak Anda kita menyimak penyampaian buletin pagi saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin pagi edisi Rabu 7 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin pagi diantaranya, Bupati Biak Novor minta para pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Lapas kelas 2B Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Padahal itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin pagi ini disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin pagi selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026 disampaikan bersama saya Yapi Burdap. Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Novor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Lololuan berikut ini.
1: Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
2: Bupati Biak Numfor, memang juga sudah wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
1: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
3: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
1: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
0: Pendengar, lapas kelas 2B Biak Gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Numfor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
5: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melakukan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional. Jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
4: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
5: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP kalau dinas itu bisa menerbitkan, tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
4: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2B Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat.
0: Generasi muda dihimbau waspada risiko hukum penyalahgunaan nafsa. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Agustina berikut ini.
6: Generasi muda dihimbau mewaspadai penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Karena tindakan yang berawal dari rasa ingin tahu atau sekedar mencoba dapat berujung pada persoalan hukum dan perkara pidana. Hal itu disampaikan oleh Jaksa Fungsional Sandi Wayoi dalam dialog bincang pagi di RRI Biak pada Selasa 6 Oktober 2026. Ia menjelaskan dalam perspektif hukum, penyalahgunaan narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
7: Berbicara dalam konteks narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi persoalannya bukan hanya apakah seorang mengkonsumsi narkotika itu sendiri, tetapi juga apakah penguasaannya, penggunaannya dilakukan secara sah menurut hukum.
6: Pemahaman terhadap risiko hukum penting dilakukan sejak awal agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum setelah terlibat dalam perkara narkotika. Sementara itu, calon jaksa Sevin Tasya mengatakan persoalan nafsa seringkali bermula dari hal yang dianggap sepele seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba.
8: Karena sebenarnya persoalan itu terjadi mulai dari hal yang sepele. Ketika berasal dari kata coba-coba, itu bisa berdampak sangat besar. Karena ketika kita tidak berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, hal
9: hal kecil saja itu bisa berdampak sangat besar.
6: Menurutnya, generasi muda perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai resiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum mengambil keputusan. Hal tersebut dapat diharapkan kepada masyarakat untuk kembali memahami resiko hukum sejak dini dan dapat mencegah generasi muda terjerumus dalam perkara pidana akibat nafsa. Eka Agustina melaporkan.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih informasi menarik lainnya. Melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pihak Numfor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
1: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama, mulai tahun 2026 penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta Distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
2: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor.

0: Petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MEG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan Alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sudah bibit diberikan, itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
1: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
2: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Song yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun Enerica cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus. Ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
1: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
3: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Perhubungan komitmen perketat aturan pengisian BBM demi keselamatan lalu lintas. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Eka Agustina berikut ini.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengambil langkah tegas untuk menata kembali ketertiban pengisian bahan bakar minyak atau BBM serta mengurangi kemacetan parah di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum. Kebijakan ini merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung oleh Bupati Biak Numfor bersama Kepolisian Resor atau Polres. Fokus utamanya adalah penertiban antrian kendaraan di SPBU yang kerap mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan lain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor, Simon Rumaropen, saat menjadi narasumber dalam dialog bincang pagi pada Rabu 30 September 2026 menjelaskan bahwa penataan ini mendesak dilakukan guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Biak.
5: Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf juga untuk masyarakat di Kabupaten Biak yang mungkin tidak nyaman. Ada beberapa titik di beberapa SPBU yang kita lihat bahwa antrian kendaraan trek yang ingin mengisi BBM yang padat.
4: Simon juga menegaskan aturan ketat terkait kendaraan luar daerah serta kewajiban administrasi perpajakan kendaraan sebagai syarat pengisian BBM.
5: Bagi kendaraan yang dari plat luar itu tidak boleh mengisi BBM. Dia harus langsung non subsidi. Kemudian juga kita akan tertibkan terkait dengan surat-surat kendaraan itu. Jadi apabila pajaknya mati atau sudah masa berlakunya habis, itu juga tidak akan bisa mengisi BBM dan dia harus menyelesaikan surat-suratnya dan bayar pajak.
4: Pemerintah daerah berharap melalui dialog terbuka ini masyarakat dapat memahami aturan baru tersebut sehingga distribusi BBM di Kabupaten Biak Numfor bisa berjalan lebih tertib, transparan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. Eka Agustina melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, ratusan pelajar SMA Negeri 1 Biak Kota siap mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Malanesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Loluan berikut ini.
7: SMA Negeri 1 Biak Kota siap memberikan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan dilaksanakan pemerintah daerah pada 17 hingga 22 Oktober 2026. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai kegiatan edukatif, budaya, dan partisipatif dengan melibatkan lebih dari 200 peserta didik. Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir mengatakan pihaknya akan melibatkan siswa-siswi dalam pertunjukan seni tradisional seperti tarian Yosim Pancar, drum band, paduan suara, dan sejumlah kegiatan lainnya. Menurutnya, tujuan dukungan tersebut selain mempromosi budaya Biak agar dikenal secara luas, juga memperkenalkan dan melestarikan budaya Biak kepada generasi muda, sekaligus memberikan pembelajaran berharga bagi peserta didik SMA Negeri 1 Biak.
8: Festival Budaya Biak Melanesia yang akan terlaksana pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 22. Kegiatan ini kami dari SMA Negeri 1 siap menurunkan peserta didik dalam beberapa kegiatan, yaitu tim drum band Semansa dan tim tari Yospan dan paduan suara, kurang lebih 200 siswa. Tentunya kegiatan ini juga dapat memberikan pembelajaran bagaimana peserta didik untuk melestarikan budaya Biak, baik itu tariannya tetapi juga lagu-lagu yang dinyanyikan.
7: Ditambahkan, kurang lebih 200 siswa SMA Negeri 1 Biak akan mengikuti kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, bahkan telah menunjuk guru pendamping sekaligus pelatih untuk mendampingi proses latihan siswa dalam menyukseskan festival tersebut. Selaku Kepala SMA Negeri 1 Biak, Rudolf Randongkir atas nama Dewan Guru dan orang tua siswa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang melibatkan peserta didik dalam Festival Budaya Biak Melanesia.
3: Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintah ke depan. Lapas kelas 2 B Biak gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Pendengar, tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih terus kami hadirkan menemani Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Epi Burda mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
1: Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak. Tepat pukul 6:28 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi Arwo BP, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Ya, dengan beragam informasi, berbagai acara Share Pro 1 terus kami hadirkan untuk Anda, menemani kebersamaan kita untuk nuansa pagi ini. Kami sampaikan juga nanti tepat pukul 7 kita akan ikuti penyampaian kabar berita Pro 3, dan pada pukul 7.30 nanti kita akan ikuti kembali program Halo RRI hingga tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, pendengar. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kita ikuti juga Dialog Bincang Pagi edisi hari ini, pendengar, 7 Oktober 2026, nuansa Rabu, dengan topik jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Dan ini juga akan menghadirkan narasumber selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor dan juga Kasih Hiburan dan Atraksi Wisata. Ada Bapak Ronaldi Irfak ST dan juga Bapak Nicholas M. Morin yang nantinya akan menemani Anda dalam dialog bincang pagi pada pukul 8 pagi nanti, pendengar. Dan ini juga Anda bisa menyimak, mendengarkan melalui channel YouTube RRI Biak, dan Anda juga bisa mengikuti melalui RRI Digital, melalui FM kami 96.1 MHz bersama rekan presenter yang akan hadir menemani Anda pada pukul 8 pagi dalam dialog bincang pagi, Oki Pinontoan. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak saat ini, dan beragam aktivitas yang Anda laksanakan, tengah cuaca cerah juga untuk saat ini, artinya segala rutinitas apapun yang Anda laksanakan tetap mengedepankan keselamatan Anda dalam berkendara hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Mengawali pagi dengan memompa semangat kerja Anda di pagi ini, pendengar, masih dengan beragam nuansa hiburan, berbagai informasi terus saya hadirkan menemani Anda. Selamat pagi, salam sehat untuk Anda semua.

0: Mama, hari ini Tong makan apa?
1: Hari ini Tong makan ikan, sayur kangkung, sama keladi tumbuk. Maria, kau tahu tidak yang mana makanan pokok, mana lauk, sama sayur?
0: Tahu Mama, keladi itu makanan pokok, ikan, lauk, kangkung, sayur.
1: Pintar. Nah, sekarang coba kau hitung. Ikannya ada berapa?
0: 1, 2, 3, ada 3 potong.
1: Kalau sayurnya lebih banyak atau lebih sedikit dari ikan?
0: Lebih banyak, Mama. Setengah piring isi sayur, setengahnya lagi keladi sama ikan.
1: Ih, Mama punya anak pintar sekali.
2: Mama-mama, bapak-bapak, dari meja makan pun anak bisa belajar. Saat anak mengenal dan menyebutkan nama serta jenis makanan, itu melatih literasi. Saat anak menghitung, membandingkan, dan mengenal jumlah, itu melatih numerasi. Dan jangan lupa, lengkapi gizi anak dengan isi piringku. Setengah piring berisi sayur dan buah, setengah lainnya makanan pokok dan lauk pauk seperti keladi, sagu, dan ikan.
1: Jadi, makan bukan cuma bikin kenyang. Dari meja makan, kita orang juga bisa belajar.
0: Mama, saya jadi tahu banyak hal dari meja makan.
1: Mari biasakan anak mengenal makanan, menghitung, dan membandingkan porsinya, serta memilih makanan bergizi setiap hari. Literasi berkembang, numerasi terlatih, anak tumbuh sehat dan kuat. Mari mulai dari piring makan anak di rumah. Pesan ini disampaikan oleh Yayasan Rumsram bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dengan dukungan UNICEF melalui pendanaan pemerintah Jepang.
3: Pro 1.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Iya, pendengar, selamat pagi dan salam sehat bagi semua di mana saja Anda bersama kami mendengarkan Pro 1 RRI Biak. Iya, tengah cuaca cerah terus di nuansa pagi yang indah untuk Anda semua dengan segala kesiapan apapun yang Anda laksanakan. Saya harapkan Anda juga tetap dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan apapun dan sepastinya juga dengan hal-hal positif yang terus Anda rasakan hingga pagi ini. Iya, seperti mentari pagi juga yang sudah mulai hadir di ufuk timur sebagai harapan akan semua aktivitas yang Anda laksanakan memberikan semangat, memberikan dukungan untuk semua kesibukan apapun yang Anda laksanakan juga. Semoga apa yang menjadi capaian target kerja Anda juga di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026, tetap menjadi hal-hal yang baik untuk kita semua. Saya harapkan kita semua dalam kondisi yang sehat, tetap baik, tetap semangat menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Ya, Anda juga yang melaksanakan aktivitas di luar kota atau mungkin juga Anda yang ingin mobile berpergian kemana, jangan lupa untuk tetap memastikan informasi cuaca. Ya, perhatikan juga untuk kondisi-kondisi cuaca yang terus kita bersama lalui di pagi ini. Dengan semangat ya, artinya semua kesibukan apapun tetap memantau info cuaca agar aktivitas apapun yang Anda laksanakan terus mengetahui kondisi cuaca hari ini seperti apa agar sudah dipersiapkan segala sesuatunya untuk melancarkan rutinitas Anda. Ya, Anda yang mungkin bersiap-siap atau bergegas dari rumah ke sekolah, Anda yang bergegas juga untuk adik-adik pelajar atau juga untuk para pekerja instansi pemerintah BUMN dan lain sebagainya. Ya, pastikan juga untuk setiap kendaraan yang Anda tumpangi atau Anda gunakan baik roda 2, roda 4 dalam posisi aman, semua dalam kendali Anda, fokus tetap jalan. Pastikan juga untuk setiap rambu-rambu lalu lintas yang Anda, tata tertib lalu lintas yang Anda patuhi, dan apapun yang menjadi atribut kendaraan tetap digunakan, mulai dari penggunaan helm dan juga atribut lainnya dalam berkendara. Biar aman, selamat, sentosa tiba di tempat tujuan dengan aman selalu. Ya, pukul 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Satu informasi dulu, pendengar. Ya, saya hadirkan untuk Anda di mana Presiden Prabowo akan menambah 70 ribu personel polisi hutan ini, pendengar. Di mana Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Yang mana ini disampaikan Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan juga penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Nah, kegiatan ini juga digelar di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI Jakarta Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Bahkan dalam kegiatan ini juga Kepala Negara menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Dalam arahannya ia menyatakan untuk mengajukan APBN kalau sudah tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan. Ia mengatakan tahun berapa tahun bisa mencapai, kata Presiden Prabowo dalam pidato pengarahannya di Jakarta pada 6 Oktober 2026. Lebih lanjut juga Presiden Prabowo menjelaskan bahwa penambahan pasukan polisi hutan ini menjadi salah satu langkah penting sebab dinilai Kepala Negara jumlah personel polisi hutan saat ini belum mencukupi untuk menjaga hutan Indonesia. Ia menegaskan dirinya mengetahui kesulitan yang ada di hutan kita, di gunung kita, di rawa kita, paham kesulitan aparat kita, bahkan mengerti kesulitan para prajurit kita, para polisi kita, menjaga puluhan juta, hanya ada 4.500 polisi hutan, bagaimana terhadap penjarah liar, bagaimana mereka yang membakar hutan-hutan, ujar Kepala Negara tersebut dalam arahan pidatonya. Bahkan dia juga menyikapi ini, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk memformulasikan anggaran negara dalam pemenuhan polisi hutan. Dari hasil perhitungan anggaran negara diprediksikan pemenuhan 70.000 personel polisi hutan dapat rampung pada 3 hingga 4 tahun mendatang.

Iya, padahal itu dia menjadi target Prabowo di tahun ini, bahkan 3-4 tahun mendatang, dengan menambahkan jumlah personel polisi hutan dari 4.500 hingga 70.000 personel polisi hutan. Ya, 54 menit lepas dari pukul 6 pagi dengan semangat masih menemani Anda. Pastikan juga untuk semua aktivitas apapun yang Anda laksanakan, fokus kerja Anda semoga hari ini dapat realisasi lancar. Ini juga untuk semua para pedagang kita juga yang tengah bergegas dari rumah mungkin menuju ke tempat jual beli, perdagangan dari pasar-pasar manapun, yang menuju ke para pasar Darfur, pasar Impres Piak, semangat pagi juga terus mengiring langkah Anda. Semoga raya rezeki hari ini tetap ada untuk kita semua, amin ya. Dan pendengar, saya juga sampaikan nanti pada pukul 8 pagi selepas, ya pada pukul 8 pagi kita akan ikuti penyampaian dialog bincang pagi maksud kami dengan judul atau topik dialog pagi ini nanti akan menghadirkan judul jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026.

0: Baik, pendengar pukul 7 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Kepala Staf Kepresidenan menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi. Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar, sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Kementerian Perindustrian memperkuat pengembangan industri rumput laut nasional sebagai bagian dari agenda industrialisasi dan hilirisasi untuk menghasilkan produk bernilai tambah serta membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan hal tersebut dalam peluncuran Integrated Seaweed Development Action Plan atau ISDAP 2026-2030 di kantor Kementerian PPN Bappenas Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026, seraya menyoroti pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 5,32% pada triwulan 2-2026, sedikit di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Informasi luar negeri, juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaini Selasa mengatakan setiap serangan baru akan dibalas dengan respon tegas yang menimbulkan kerugian lebih besar bagi pihak lawan. Sementara Iran telah menyiapkan sejumlah target potensial untuk aksi balasan dan meningkatkan kapasitas produksi senjatanya secara signifikan. Talaini mengatakan senjata dan teknologi canggih termasuk kemampuan rudal dan drone, sistem pertahanan udara yang ditingkatkan, serta sistem angkatan laut, darat, dan udara lainnya telah disediakan bagi angkatan bersenjata Iran. Beralih ke informasi olahraga, Carlos Alcaraz mempertahankan gelar Japan Open 2026 di Tokyo setelah mengalahkan Jiří Leheka 7-6, 6-4 dalam 96 menit di Ariake Coliseum Selasa 6 Oktober 2026. Gelar tersebut menjadi trofi level tour pertamanya sejak Doha pada Februari lalu dan diraih pada turnamen keduanya setelah absen akibat cedera pergelangan tangan. Dengan Alcaraz mengakui penampilannya belum maksimal tetapi mampu tampil baik pada poin-poin penting.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan disampaikan Sugandi Avandi.
1: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
1: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan yang juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
1: Mendengar perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
5: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
4: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini, jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
6: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana, sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan, baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
5: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Madani Prabujaya, Hud Rifki Asagaf, mengaku menerima keuntungan sebesar $124,000 dari biaya percepatan kuota haji tambahan 2023-2024. Sebagaimana disampaikannya saat bersaksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Kaumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan.
7: Di tahun 2023 maupun di tahun 2024, apakah ada perusahaan saudara memberangkatkan jemaah haji yang istilahnya itu baru dapat nomor porsi di tahun 2023, berangkat di tahun itu, maupun baru dapat nomor porsi 2024 dan berangkat di tahun itu juga?
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memeriksa 13 saksi pemilik penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Hud Rifki Asgab dan Sihabul Muttaqin. Jaksa penuntut umum mempertanyakan kepada saksi terkait calon jemaah haji yang mendaftar dan berangkat di tahun yang sama tanpa harus menunggu antrian. Menurutnya, perusahaannya pernah memberangkatkan calon jemaah haji tanpa harus menunggu antrian. Rifki mengaku, dari hasil ini perusahaannya memperoleh keuntungan sebesar $124,500 atau Rp2,3 miliar.
7: Apakah di tahun 2024 terdapat pemberangkatan 13 jemaah melalui PT Sutra Turhidayah yang tanggal setoran awal dan tanggal pelunasan di tahun itu juga?
9: Betul, ada.
7: Betul ya? Baik. Ya. Apakah itu ada fee percepatannya apa untuk 13 orang itu?
9: Kalau dari Sutra ke kami ada, Bapak.
7: Berapa nilainya?
9: Kurang lebih Rp35.500.
7: Oke. Okay. Selisihnya apa? Fee percepatannya ada nggak?
9: Selisih sudah dikembalikan ke KPK.
7: Itu yang tadi kami perhatikan.
9: Iya.
7: Saudara mengetahui ada kuota, tapi judulnya kuota ini untuk petugas, Pak. Kemudian dialihkan, diberikan kepada non-petugas.
9: Untuk yang 2024 di kami ada, Pak.
7: Ada berapa orang?
9: Ada 3 orang.
7: 3 orang. Nilainya berapa, Pak? Rp30.000 per orang.
9: Betul.
7: Betul ya?
9: Iya.
7: Itu sebanyak 3 orang, betul, Pak ya?
9: Betul.
7: Di BAP saudara, di sini tertera total keuntungan yang saya terima adalah $124,500, terdiri dari 1 PT Sutra Turhidayah sebesar $35,500, PT Zava Mulia sebesar $65,000, dan terakhir adalah Syarif Husain sebesar $24,000. Betul itu, Pak?
9: Betul.
8: Sementara itu, saksi Sihabul Muttaqin mengaku bertemu dengan Agus Syafi'i, Abdul Muhi, dan Gus Alek untuk menanyakan cara mendapatkan kuota haji tambahan. Saksi mengaku dari fee percepatan kuota haji tambahan, perusahaannya mendapatkan keuntungan lebih dari Rp4 miliar.
7: Bapak pernah dimintai keterangan oleh BPK, betul Pak ya?
9: Betul.
7: Apakah Bapak pernah disebutkan angka $493,000?
9: Saya tidak ingat kalau angka sejauh itu, setahu saya 4M sekian.
7: Hah?
9: Seingat saya tidak sampai 490 sekian ribu dolar itu.
8: Dalam perkara ini, selain 313 perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan keuntungan capai Rp478 miliar, ada juga sebanyak 26 orang termasuk sejumlah mantan pejabat Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya yang turut menikmati aliran dana kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masuki puncak musim kemarau 2026, resiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah. Sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ada Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
10: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
11: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, boten mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, boten sampai 30%.
10: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada poso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
12: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman ya. Kita secara produksi juga surplus mas. Jagung ya, kita kan penyumbang ya, pakan ternak terbesar.
10: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anak Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basnas Jawa Timur menyalurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota dengan Lamongan menjadi daerah pertama penerima manfaat. Laporan selengkapnya disampaikan Valin Regi dari RRI Surabaya.
13: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
14: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini, sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa dilakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa yang terjadi seperti ini.
13: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
15: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun ini dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
13: Tiranya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan. Di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang akan mengambil alih gaji P3K daerah. Berikut Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang...
17: Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut baik wacana pemerintah pusat yang bakal mengambil alih penganggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kebijakan tersebut akan menjadi angin segar yang sangat membantu beban keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang saat ini terbatas. Ferry menjelaskan dukungan anggaran dari pemerintah pusat sangat krusial bagi daerah. Ia juga berharap adanya penyesuaian pada skema penganggaran nasional melalui penambahan dana alokasi umum atau DAU khusus untuk menyokong kebutuhan gaji para pegawai tersebut.
16: Itu yang kita harapkan ke depan. Jadi seluruh gaji P3K baik itu yang full time maupun paruh waktu dapat dialokasikan dari APBN. Kita harapkan juga ada penambahan DAU untuk gaji tersebut.
18: Di tengah kondisi fiskal saat ini itu kebijakan itu
16: maksudnya sangat kita harapkan.
17: Sementara itu pemerintah Provinsi Babel juga memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu akan diperpanjang masa kontraknya. Kepastian itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung, Dora Wardani.
19: Diangkat semua, ya. Karena kebetulan kan kita kan sedang berproses ini pengumpulan SPTJM-nya setelah pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah itu alhamdulillah udah terkumpul semua, seluruh PD masih sama jumlahnya 2.852 orang.
17: Lebih lanjut, Dora menambahkan jumlah P3K tersebut berkurang 20 orang dibandingkan saat pengangkatan awal di akhir tahun 2025 yang mencatat 2.872 orang. Pengurangan ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan administratif. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pariwisata Bali didorong memperkuat prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi agar seluruh wisatawan mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata. Berikut Tri Larasati dari RRI Denpasar melaporkan.
20: Upaya mewujudkan pariwisata Bali yang inklusif dan bebas diskriminasi dinilai perlu diperkuat melalui penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan kepada seluruh wisatawan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan setiap wisatawan memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam menikmati destinasi serta aktivitas pariwisata di Bali. Pengamat pariwisata, Profesor Dr. Insinyur Igede Pitana, mengatakan praktik diskriminasi dalam pelayanan pariwisata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila ditemukan kasus diskriminasi pada pengelolaan destinasi, kondisi tersebut perlu dilihat secara spesifik dan tidak dapat dijadikan gambaran umum terhadap sektor pariwisata Bali.
21: Diskriminasi itu melanggar undang-undang, itu pertama. Dan... Kalau ada diskriminasi dalam hal pelayanan oleh pengelola destinasi pariwisata, itu saya yakin sifatnya sangat kasuistik. Tidak bisa itu digeneralisir.
20: Sementara itu, pengelola Desa Wisata Bagas, Iwayan Arse, menegaskan keterbukaan terhadap seluruh wisatawan menjadi salah satu prinsip dalam memberikan pelayanan di desa wisata. Konsep tersebut diwujudkan dengan menempatkan wisatawan sebagai bagian dari keluarga, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati berbagai aktivitas yang tersedia.
21: Tamu kami adalah keluarga kami, itu yang menjadi dasar. Jadi kita terbuka untuk siapapun, dalam konteks apapun dan kegiatan apapun, semuanya berhak, punya hak untuk hadir untuk menikmati dan juga terlibat di dalam
20: begitu. Penerapan prinsip non-diskriminasi tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun citra pariwisata Bali yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memberikan kepastian terhadap hak wisatawan, keterbukaan dalam pelayanan juga dapat memberikan kepercayaan publik serta kualitas pengalaman wisatawan di destinasi. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Pandangan demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, kamu tahu nggak? Aku dengar sih dia tuh.
3: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
2: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
3: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
4: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
5: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
6: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian tadi sudah kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96.1 MHz. Ya, bersama saya yang bertugas Yapi Burdam dan juga ditemani bersama rekan operator saya ada Bu Muhammad Fakri Abbas yang terus setia menemani Anda di sepanjang pagi ini. Pendengar, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, seperti biasa hadir untuk Anda pada pukul 8 pagi nanti dengan berbagai program acara kita, di mana hadir untuk Anda dialog bincang pagi pada pukul 8 pagi nanti. Seperti yang sudah saya informasikan untuk Anda, edisi hari ini pendengar, dialog bincang pagi hadir dengan topik jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia, dan ini akan menghadirkan narasumber selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ronald Irfak ST, dan juga Kasih Hiburan dan Atraksi Wisata Nicholas M. Morin AM Dipar, yang nantinya akan hadir dalam dialog perbincangan untuk edisi pagi ini pendengar Rabu 7 Oktober 2026. Bersama rekan presenter kami Oki Penontonan akan hadir untuk Anda dalam dialog bincang pagi. Anda yang mendengarkan, menyimak bisa bergabung melalui channel YouTube kita pendengar, di Facebook dan juga Twitter @RRIBiak, atau juga Anda bisa bergabung langsung melalui via WhatsApp kita 0822 5163464.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, satu nuansa lagu saya hadirkan dari Hello ya, biarkan berlalu, sudah hadir menemani Anda pada gar. Tidak terasa ya waktu bergulir terus. Di saat ini kembali saya ingatkan, waktu menunjukkan pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat pagi, tetap semangat dan salam sehat bagi semua di mana saja berada. Iya, pendengar menantikan nanti pada pukul 8 pagi dalam dialog bincang pagi dengan topik jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 yang nantinya Anda akan dipandu bersama rekan presenter kami, Oki Penontoan. Dan Anda juga nanti bisa menyimak dan juga mendengarkan, bahkan Anda juga ingin berkomentar atau bergabung, bahkan berpartisipasi dalam dialog bincang pagi, Anda bisa bergabung melalui layar WhatsApp kami 0822514612 atau juga melalui via telepon 0822516346412. Sekali lagi, pada pukul 8 pagi dengan dialog bincang pagi jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 yang mana akan menghadirkan selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Nufor, Bapak Ronaldi Irfak ST, dan Kepala Seksi Hiburan Atraksi Wisata, Bapak Nicholas M. Morin, AMD PAR, yang nantinya akan hadir dalam dialog bincang pagi pada pukul 8 nanti waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar, beberapa informasi kembali saya hadirkan dengan kesibukan aktivitas Anda yang tengah berlangsung di pagi ini. Informasi yang kami kutip pendengar dari rri.co.id, di mana Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua di dunia. Di mana Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait pencemaran sampah plastik di laut, United Nations Development Program atau UNDP, Indonesia menyebut Indonesia berada di posisi kedua sebagai penyumbang sampah plastik laut terbesar di dunia setelah China. Kabarnya, pendengar, posisi tersebut menunjukkan besarnya tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, terutama sampah plastik yang tidak tertangani dengan baik. Data mengenai posisi Indonesia tersebut sebelumnya juga merujuk pada penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Science. Bahkan melansir dari laman Pandemic Talk, sampah plastik yang berasal dari daratan dapat masuk ke lingkungan perairan melalui berbagai jalur, terutama sungai dan saluran air. Setelah mencapai laut, sampah tersebut dapat terbawa arus dan menyebar ke wilayah yang jauh dari sumbernya. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa sebagian besar sampah laut berasal dari aktivitas di daratan, sehingga pengelolaan sampah dari sumber menjadi salah satu kunci untuk mengurangi pencemaran laut. Pendengar, besarnya persoalan tersebut, nah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan pantai, tetapi juga mengancam ekosistem laut. Sampah plastik dapat mencemari habitat berbagai jenis biota, sementara plastik yang terurai menjadi partikel berukuran sangat kecil untuk mikroplastik yang berpotensi masuk ke rantai makanan. Di mana kondisi ini juga membuat pencemaran plastik menjadi persoalan lingkungan yang memiliki dampak panjang terhadap kehidupan laut dan juga manusia. Sejumlah penelitian memperkirakan volume sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia mencapai jumlah yang besar setiap tahunnya, di mana studi yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini menunjuk Indonesia berada di peringkat kedua setelah China dalam kontribusi sampah plastik ke laut. Meski demikian, angka yang ditargetkan dari peringkat tersebut berasal dari kajian dengan metodologi serta tahun data tertentu, sehingga penting juga untuk melihat konteks dan sumber data ketika menyebut Indonesia sebagai penyumbang terbesar kedua. Ya, di mana UNDP juga menilai persoalan sampah laut membutuhkan upaya bersama, mulai dari mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah, sehingga mencegah sampah masuk ke sungai dan laut. Pemerintah dunia, usaha juga, masyarakat dan berbagai organisasi lingkungan memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan tersebut. Bahkan upaya dari daratan menjadi semakin penting karena sampah yang dibuang sembarangan pada akhirnya
dapat merubah menjadi persoalan pencemaran lintas wilayah di laut. Ya, demikian satu informasi yang kami hadirkan langsung pendengar mengutip dari laman kbrn.rri.co.id. Ya, tepat pukul 7 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Ya, 10 menit tersisa saya hadirkan saja untuk Anda dengan berbagai rangkaian hiburan, beberapa nuansa lagu daerah Biak. Ya, ini juga berkaitan dengan topik dialog bincang pagi jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Ya, saya harapkan Anda tetap bersama kami menyimak dan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Biak.

Keyakinan masyarakat suku Biak akan kekuasaan Nanggi atau Dewa Langit di alam semesta ini meliputi matahari, awan, dan angin yang dianggap mampu memberikan berkat berupa panas dan hujan yang bermanfaat bagi tumbuhan, hewan, serta kehidupan mereka. Dari sini kemudian muncul acara ritual yang dikenal dengan upacara Vananggi. Melalui upacara ini, mereka memberikan persembahan makanan dari bumi kepada Dewa Langit dengan cara membangun para-para atau kaderen, kemudian membawa berbagai makanan yang dipimpin oleh seseorang yang disebut dengan Vananggi. Dalam melakukan upacara Vananggi, masyarakat suku Biak memohon doa kepada Nanggi dengan war. War adalah kata-kata doa yang diucapkan dalam nyanyian dengan iringan musik tifa yang tujuannya adalah untuk meminta berkat dan perlindungan kepada Tuhan dan alam atau Nanggi yang dipercaya akan memberikan

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 RRIP ya. Ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan untuk jalannya dialog bincang pagi langsung dari Studio RRI Net Pro 1 RRI Biak bersama dengan rekan sumber kami yang akan hadir dalam dialog bincang pagi, yang terus hadir menemani Anda dalam dialog bincang pagi edisi hari ini, pendengar, Rabu 7 Oktober 2026. Ya, dengan topik jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Ya, kita juga masih menantikan untuk jelajah dialog bincang pagi untuk edisi pagi ini, pendengar, bersama rekan presenter kami, Oki Penontoan. Ya, pendengar, langsung saja kita menuju rekan presenter kita, Oki Penontoan, dalam dialog bincang pagi dengan topik dialog pagi ini jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti Bincang-Bincang Pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kembali program 1 RRI Biak di 96.1 FM. Hadir dalam Bincang Pagi edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Semoga kabar sehat bagi kita semua, pun kalau ada yang lagi sakit atau dirawat, kita doakan sama-sama untuk cepat sembuh. Dan Anda kalau lagi kurang enak badan atau lagi sakit, baiknya untuk segera berobat ke faskes ya, ataupun ke rumah sakit. Saya sapa buat semua yang tetap mendengarkan dan menyimak kali ini melalui live streaming kita di kanal YouTube, Facebook, dan juga RRI Digital RRI Biak. Silakan saja kita akan menyimak satu yang jadi perbincangan dan jadi perhatian kita semua, baik di Kabupaten Biak Numfor, Papua, maupun secara nasional. Ya, yang ada di daratan sampai di kepulauan, Imanu Padaido dan Numfor, semuanya yang tetap mendengarkan channel Pro 1 RRI Biak, terima kasih untuk itu. Ya, pendengar, pemirsa, kita akan bahas atau mengangkat satu topik bagaimana terkait jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia tahun 2026. Apa saja persiapan, apa sebenarnya yang melatar belakangi sampai kali ini ya. Beberapa waktu lalu juga kita tahu ada namanya FBB atau Festival Budaya Biak, namun tahun ini mungkinkah ada perbedaan-perbedaan, seperti apa perbedaannya, ada yang lain maksudnya. Nah, ini akan kita obrolkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami juga mengundang pendengar pemirsa, nanti bisa menyimak dan bisa bertanya hal-hal kaitan dengan kegiatan ini ya, dengan event ini. Secara santun bisa Anda sampaikan dari sekarang saja, saya sebut untuk nomor teleponnya, itu juga nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Nanti sesi 2 kita beri kesempatan kepada Anda pendengar pemirsa. Saya sapa untuk narasumber kita pagi hari ini. Ini yang lagi maaf, lagi padat-padat atau sibuk-sibuknya karena sudah tinggal beberapa hari lagi. Hadir bersama kita adalah Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Bapak Ronaldi Irfak ST. Selamat pagi, Pak Sek.
3: Baik, selamat pagi Mbak Uki, Arwa BB, untuk semua pendengar RRI di manapun berada.
2: Salam sehat ya.
3: Salam sehat
2: selalu.
3: Salam
2: pesona. Salam pesona.
3: Salam pesona Biak. Oh. Kita punya khusus pesona Biak.
2: Oh, khusus aja. Siap. Pesona Biak. Baik. Terima kasih Pak Sek sudah hadir. Ya, dan didampingi selaku Kasih Hiburan dan Atraksi Wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor ada Bapak Nicholas M. Morin M. Depar. Selamat pagi.
4: Arwa BB, selamat pagi buat pendengar pemirsa dimanapun berada dan ikuti dialog interaktif di saat ini. Siowi.
2: Cowi, salam pesona.
4: Salam pesona, Biak di hati.
2: Biak di hati. Baik, betul. Ya, pendengar pemirsa, tentu kita akan penasaran ya, karena kita sudah menyimak ataupun melihat bagaimana promo yang terus digencarkan dari pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor terkait gelaran Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Apa sebenarnya maksud tujuannya, kemudian persiapan seperti apa jelang Hamin 10 ya, ya untuk 10. Pembukaannya. Nah, di mana juga event utamanya, apa saja yang berbeda atau melibatkan siapa saja? Nah, ini langsung saja saya ke Pak Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Pak Sek, ini
3: siap.
2: Biak, tahun-tahun kemarin kita festival ya. Budaya Biak, tetapi betul kali sekali. Ini 2026 adalah festival budaya Biak Melanesia. Ini sebenarnya apa ini event ini tujuannya seperti apa, maksud tujuannya sehingga kita juga paham dan informasi-informasi yang disampaikan oleh Pak Sek maupun Pak Morin ini jadi informasi yang utuh bagi masyarakat sehingga tidak terputus dan ya. Akhirnya informasinya jadi beda ataupun oh sebenarnya maksudnya adalah seperti ini tapi maknanya jadi beda. Nah, ini narasumber sudah hadir, pendengar pemirsa kita dengar. Silakan Pak Sek.
3: Baik, siap. Terima kasih Mbak Oki. Ya. Perlu kita ketahui bersama dulu bahwa Festival Budaya Biak di tahun 2025 kemarin ya. Itu sudah selesai dan kita selenggarakan dengan sangat baik. Kemudian kenapa di tahun ini dia namanya agak sedikit berbeda ya. Festival Budaya Biak Melanesia. Perlu kita ketahui bahwa setiap daerah ketika melakukan kegiatan suatu festival, kita dituntut harus ada inovasi dari tahun ke tahun. Supaya ketika kita di daerah melaporkan ke pejabat-pejabat kita atau ke Kementerian Pariwisata, itu mereka bisa langsung, oh istilahnya meng-assess suatu kegiatan gitu. Artinya bahwa Kemenpar itu biasanya akan menanyakan ketika kita suatu mau bikin suatu kegiatan, akan menanyakan inovasinya apa,
2: ada begitu. Yang beda atau tidak?
3: Nah, ada yang beda atau tidak gitu, atau ada acara yang berbeda atau tidak. Iya. Nah, kenapa di tahun ini kami menamakan Festival Budaya Biak Melanesia? Iya. Karena di konsep kami tahun ini, kami berencana atau telah kami mengirimkan undangan untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang di rumpun Melanesia. Antara lain, teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita yang ada di NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara. Kami sudah bersurat dan kami sudah mengundang. Harapan kami, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang ada di rumpun Melanesia juga bisa dapat ambil bagian dalam Festival Budaya Biak Melanesia yang bertempat di Kabupaten Biak Numfor. Mungkin itu yang akan menjadi highlight kegiatan kita di FBBM 2026 di tahun ini. Dan juga kami juga mengundang pimpinan-pimpinan kita dari beberapa duta besar, terutama duta-duta besar dari kawasan Pasifik, supaya duta-duta besar ini bisa mengambil bagian dalam kegiatan event kita di tahun ini. Kurang lebih seperti begitu.
2: Oke, jadi tujuan lebih lebih guyup, lebih mengenalkan.
3: Siap.
2: Ya ya, dari rumpun yang tadi.
3: Iya, rumpun yang tadi benar sekali.
2: Ya, mungkin ada yang belum tahu atau belum jelas. Nah, di sini festival inilah ya,
3: ya.
2: Kita lebih mengetahui dan lebih mendekat.
3: Betul, betul.
2: Sesama itu istilahnya silaturahminya ya.
3: Iya, silaturahmi kita sesama rumpun Melanesia.
2: Pak Sek, oke. Jadi itu harapannya, apa tujuannya? Kemudian, nah ini sudah Hamin 10 ya?
3: Hamin 10.
2: Rencana mungkin disampaikan sekali lagi, dimulainya kapan, kemudian apa juga yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Ya, silakan.
3: Baik, terima kasih. Kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia akan berlangsung 17-21 Oktober. Tentunya venue utama yang akan kami selenggarakan kegiatan adalah di seperti biasa di Gelanggang Remaja, dan kami akan juga menggunakan jalan raya Kota Biak, yaitu untuk kegiatan parade-parade, dan juga ada beberapa tempat pertemuan yang kami lihat untuk memadai untuk suatu kegiatan-kegiatan seminar. Dan juga nanti di dalam kegiatan festival ini ada namanya high level meeting. Jadi high level meeting ini nanti kami akan duduk rapat meeting bersama duta-duta besar tadi, Mbak Oki. Di dalam konteks meeting kita itu salah satu poinnya adalah kami akan membicarakan mengenai bagaimana untuk membuka kembali konektivitas Biak Numfor dengan daerah lainnya. dan harapan kami, ya amin. Kami berharap semua masyarakat di Kabupaten Biak Numfor juga berdoa biar pembicaraan kami besok itu terutama mengenai konektivitas penerbangan kami kembali terbuka dengan negara-negara lain, kalau perlu dengan negara-negara Pasifik, supaya teman-teman kita dari negara Pasifik ketika mau datang ke Biak tidak perlu lagi harus ke wilayah barat dulu, jadi langsung ke Biak gitu. Karena biasa kan kalau kita duduk di, kita lagi santai di pantai di Biak, di mana begitu kita santai, kita lihat sore-sore ada pesawat terbang di atasnya Biak, ini pesawat dari mana ini? Nah, itulah itu harapan-harapan kami. Itu salah satu poin penting yang nanti kami angkat di high level meeting ini gitu.
2: Okay. Jadi ini untuk venue utamanya kita memang di lapangan gelanggang ini ya,
3: gelanggang remaja.
2: Kemudian ini menghadirkan siapa saja, catatan dari dinas persiapan yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana respon selama, tentunya kan ini proses nih ya Pak Sek ya,
3: betul sekali.
2: Dari pemerintah daerah mulai dari sampai ke pusat ini harus bagaimana terus menyampaikan atau memfollow up ya, atau report terkait dengan event ini. Nah ini dari pusat seperti apa juga nih Pak Sek?
3: Baik Mbak Oki, ini kami bersyukur sekali ini pelaksanaan Festival Budaya Biak Indonesia 2026 ini responnya sangat amat sangat luar biasa sekali. Kami melihat dengan antusiasnya masyarakat, baik dari Biak sendiri maupun dari luar Biak. Untuk pengisi acara sendiri itu respon dari teman-teman kita, keluarga kita, kerabat kita yang ada di luar Biak itu sangat-sangat-sangat tinggi sekali. Ini dengan sebagai bukti bahwa dari Manokwari sudah siap untuk mendatangkan 3 sanggar untuk meramaikan festival kita. Kemudian dari UMKM dari Raja Ampat juga sudah mendaftar untuk ikut dalam pendaftaran di UMKM nanti yang festival. Dan juga ada lomba foto yang kami bikin. Kami bilang juga responnya sangat baik sekali bagi teman-teman fotografer. Ini sebagai bukti bahwa memang Biak menjadi salah satu tujuan teman-teman juga nih. Sudah terdaftar teman-teman dari Jayapura, teman-teman dari Serui, teman-teman dari Timika, teman-teman dari Manokwari yang besok mau datang ke Biak untuk ambil bagian. Untuk teman-teman di UMKM sendiri, sampai per hari ini, walaupun kami sudah tutup kota untuk pendaftaran, karena ya keterbatasan stand juga, kami batasi. Menurut laporan dari PIC, justru daftar tunggu itu lebih banyak daripada yang sudah okay gitu. Ini kami berterima kasih sekali nih, ini responnya sangat-sangat luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa, iya, animonya sangat luar biasa. Publikasi kami yang seperti kita ketahui bersama, kata teman saya di media sosial, wah ini luar biasa nih, publikasinya sudah lintas provinsi, kata teman saya. Kita lihat bahwa di jantung kota Jayapura juga publikasi kami sudah panjang, kemudian di Manokwari juga sudah kami panjang, dan kami berterima kasih buat pemerintah provinsi Papua yang telah membantu kami sampai menayangkan video publikasi kami di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia sudah sampai ke, ya bisa bilang saya sampai ke pusat untuk publikasi kami. Jadi memang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa sekali. Untuk teman-teman di kementerian juga sangat-sangat berterima kasih juga, kementerian dan lembaga yang sudah kami undang begitu banyak. Ya harapan kami ke depannya semoga pimpinan-pimpinan negara besok bisa datang juga ke Biak. Okay. Begitu Mbak Kuy.
2: Baik, tentu itu yang berbeda sehingga siap. Tentunya kan masyarakat ataupun baiknya masyarakat di Biak atau dari luar Papua bahkan ya, itu yang penasaran ya apa.
3: Betul
2: yang
3: sekali,
2: apa yang membedakan itu. Nah, Pak Sek, sebelum saya ke Pak Maureen, Pak Sek, kolaborasi yang terus dilakukan sejauh ini juga seperti apa dari pemerintah daerah Biak Numfor tentunya melalui Dinas Pariwisata.
3: Baik. Kolaborasi yang kami lakukan yang paling yang paling ini kami lakukan adalah dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri. Kami tentunya meminta tolong kepada teman-teman di Kementerian Luar Negeri, undangan yang kami buat untuk duta-duta besar, kami meminta kepada teman-teman di Kementerian Luar Negeri untuk membantu kami dalam pendistribusian. Kemudian tadi malam Bapak Wakil Bupati bersama Bapak Kepala Dinas juga baru bertemu dengan salah satu pimpinan DPD RI. Kemudian difasilitasi atau dijembatani untuk bertemu dengan Duta Besar Republik Official. Nah, tadi malam sudah pertemuan sudah dilakukan dan kami juga di situ langsung mengundang Duta Besar Republik Official. Kemudian seperti yang telah kami jelaskan tadi, kami dari Pemda Biak juga melalui Dinas Pariwisata juga telah kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua tentunya melalui Dinas Pariwisata Provinsi Papua di berbagai-berbagai publikasi kami seperti di Bandara Jayapura Mbak Oki, ya, melalui teman-teman dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua juga kami juga dibantu dengan teman-teman dari Bank Papua untuk pemasangan baliho di jantung kota Jayapura dan di Manokwari. Jadi ini ada beberapa kolaborasi yang kami lakukan dan juga nanti akan masuk lagi kolaborasi dengan Bank Indonesia. Mereka juga akan membantu kami dalam pembangunan Saboa atau stand pameran. Iya, karena kami di Festival Budaya Biak ini stand pameran kami ya beda daripada yang lain. Kami membuat stand pameran ini ya bersifat, karena ini bersifat budaya, jadi kami betul-betul juga membangun dengan nuansa budaya. Gitu. Orang Biak menyebutnya Saboa, begitu Pak Morin ya. Ya.
2: Baik, jadi itu harapan besar ya dengan siap pelaksanaan event,
3: iya,
2: Festival Budaya Biak Melanesia. Jadi ini apa? Tinggal hamin 10 ini yang
3: digigit terus
2: ini,
3: Pak
2: Sek ya. Baik Pak Sek, nanti kita lanjut, terima kasih.
3: Siap, baik,
2: sebelumnya
3: terima kasih.
2: Saya ke Pak Morin dulu. Pak Morin, ini selaku kasih hiburan dan atraksi wisata, Pak Morin jelang hamin 10 kayaknya berat badan makin turun kayak Pak Morin. Tidak ya Pak ya, tetap semangat. Oke, karena yang benar-benar apa, yang benar turlap ya, ya. Turun di lapangan, nah ingin apa namanya, kita tahu, ingin ketahui juga seperti apa nih persiapan di lapangan, sudah sampai berapa persen di event utamanya juga, kemudian apa namanya pelatihan-pelatihan atau latihan-latihan yang sudah dilakukan mungkin dari para peserta ini seperti apa. Silakan Pak Pri.
4: Iya, baik, terima kasih. Untuk persiapan di lapangan terkait infrastruktur yaitu stand pameran yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sekretaris, kita punya stand pameran, memang kita buat berdasarkan kearifan lokal sehingga bentuk stand pamerannya itu mewakili rumah adat orang Biak, yaitu bentuk rumseram dengan menggunakan bahan-bahan lokal, atap sagu, gabah, kayu buah, ya. Itu sampai dengan hamin 10 hari ini sudah 70% progresnya, karena rencana hari ini dan besok itu sudah diturunkan atap dan gabah. Dan informasi buat kita, untuk pekerjaan ini kita melibatkan hampir semua masyarakat yang ada di wilayah Uridek, Timur, Barat, dan Utara untuk pengadaan atap sagu atau orang Biak bilang os itu, tapi juga gabah, kayu buah. Nah, juga personil yang bergerak bersama-sama dengan kita, panitia selain dengan pihak ketiga, itu kita melibatkan beberapa SRAM atau sanggar, komunitas, tetapi juga ada panitia-panitia Natal dari pihak gereja untuk berpartisipasi. Ya.
2: Oke. Jadi itu apa namanya, itu yang di venue utamanya ya Pak ya.
4: Benar.
2: Dan kalau yang penampilan-penampilan ini melibatkan mana saja, kemudian latihannya kayaknya kita lihat di apa namanya media sosial juga sudah gencar ya.
4: Siap. Ya, khusus untuk nanti yang tampil, mungkin yang pertama sebagai informasi buat kita, kali ini mungkin yang membedakan kenapa Festival Budaya Biak yang sebelumnya dengan tahun ini ada peningkatan karena ada tema di sana Melanesianya, itu mungkin yang pertama ada Biak Bernyanyi atau Simfoni Biak. Sebagai informasi buat kita semua, per Hamin 10 hari ini informasi dari teman yang mengkoordinir PIC Biak Bernyanyi atau Simponi Biak ini, itu sudah melibatkan 30 SD dengan jumlah siswa dan guru pendamping sebanyak 958, 12 SMP jumlah siswa dan guru pendamping 604, dan 4 denominasi gereja 165 peserta, sehingga kurang lebih 1735 peserta yang akan bermain ukulele. Itu belum termasuk perwakilan dari Numfor dan Biak Utara, sehingga diperkirakan bisa sampai 2000-an ya. Untuk latihannya memang karena banyak, mereka sudah bagi untuk per wilayah. Ada wilayah Biak Kota, Samova, ya, tapi juga di wilayah Sorido. Itu titik kumpulnya.
2: Jadi itu menyanyikan serentak gitu ya. Bernyanyi bersama kan,
4: Biak bernyanyi.
2: Simponi Biak.
4: Ya.
2: Oke. Apakah ini juga ada apa namanya, kita ada apa tujuan sampai bisa memecahkan muri, rekor muri atau gimana nih?
4: Benar sekali, Mbak Oki. Iya, ini salah satu tujuannya memang tahun ini kita memecahkan rekor muri dengan
2: untuk ini ya, pemain
4: ukulele.
2: Ukulele ya. Terbanyak.
4: Ukulele terbanyak,
2: okay,
4: ya.
2: Oke. Jadi, nah, ini Pak Morin berarti ini per wilayah ya, latihannya per wilayah.
4: Benar.
2: Dengan apa namanya, harus koordinator ya, ada
4: koordinator. Dengan koordinatornya selain dari panitia, tapi juga kita memberdayakan, melibatkan teman-teman seniman masuk sekolah, ya.
2: Nah, ini dari pantauan Pak Morin ini dan tim kan, karena Pak Morin yang juga di lapangan, apa yang jadi tantangan ya, kalau kita bicara mungkin di venue ataupun dengan latihan-latihan yang masih berlangsung ini sampai sejauh ini, seperti apa?
4: Ya, khusus untuk kayak latihan-latihan ini memang yang menjadi tantangan secara khusus untuk kayak Biak Bernyanyi atau Simponi Biak. Ini kita melibatkan pelajar, terutama anak-anak, sehingga memang di satu sisi membutuhkan personil yang cukup untuk melatih, tetapi juga di sisi yang lain kita agak sedikit kendala dengan ukulele sendiri. Dari jumlah sekian ribuan anak yang mau bermain, ukulelenya ya sampai hari ini terbatas, benar. Tapi kita bersyukur informasi dari Bapak Gubernur sendiri memberikan dukungan sebanyak 500 ukulele.
2: Iya. Pak Gubernur Papua ya.
4: Benar, Gubernur Papua. Ya.
2: Tapi itu kalau dari ukulele, kalau dari apa misalnya dari seniman atau apa, itu juga sudah dimanfaatkan atau dibuat juga ya sebenarnya, ada juga ya.
4: Iya, jadi ukulele yang akan dimainkan besok ini memang kalau kita mengharapkannya ukulele kampung atau kita di Biak sering bilang juk itu.
2: Iya, juk.
4: Ya, kita bersyukur karena dengan adanya Festival Budaya Biak Indonesia tahun ini, kita punya para seniman pengrajin itu hari ini mereka lagi giat-giat buat untuk mendukung kegiatan ini, tapi juga memang kita harus mengakui kita perlu yang dari toko. Walaupun di lapangan sebenarnya untuk supaya dia harmonisasi memang agak repot karena ukulele dari toko itu ya, teman-teman yang kasih latihan ini hari ini kita sementara baru setel untuk bernyanyi, lewat berapa menit sudah nadanya sudah ya
2: agak lari
4: lah, beda kalau juk dari kampung itu.
2: Iya, kalau ya. Dari kampung dia paten ya.
4: Benar.
2: Ya. Oke, itu mungkin tantangannya. Harmonisasinya harus di.
4: Benar sekali.
2: Oke, tantangan. Tapi Pak Morin lihat untuk semangat, antusiasnya anak-anak kita ini gimana nih? Anak-anak Biak semua.
4: Iya, ini saya harus memberikan apresiasi buat anak-anak ini. Sementara kami kerja di venue utama itu, kalau pas jam pulangnya anak-anak sekolah bahkan sampai sore, itu ternyata di gelanggang itu bukan untuk yang berolahraga, tetapi anak-anak itu sambil jalan ada bawa ukulele tadi itu. Ya, berarti ini kan menunjukkan bahwa memang antusias sangat tinggi sekali dari anak-anak ini. Tidak tahu itu pulang sekolah sudah sempat makan atau belum.
2: Sudah langsung mau ke sana ya, semangat untuk latihan.
4: Berkumpul, semangat latihan itu.
2: Oke, ya. Itu nanti mereka akan tampil pada saat opening ceremony.
4: Benar sekali, pada saat opening ceremony pembukaan kegiatan, itu Biak Bernyanyi. Mereka langsung tampil.
2: Oke. Baik, ini menarik, itu orang penasaran jadinya ya.
4: Iya.
2: Jadi nanti ada berapa lagu gitu, udah di-prepare. Yang latihan ini
4: untuk lagu wajib yang mereka sementara latihan itu ada 3 ya, nanti akan ditambah dengan lagu yang lain ya.
2: Oke, itu yang akan ditampilkan dan sudah pasti ini menarik karena melibatkan ribuan ini.
4: Benar sekali.
2: Ini, dan semoga bisa benar-benar memecahkan rekor musim rekor Indonesia ya, muri. Oke, Pak Sek dan siap. Pak Morin, nanti kita lanjut lagi bincangnya karena banyak nih kayaknya yang perlu kita gali dan sudah pasti penasaran nih pendengar pemirsa juga, dorang ada mau tanya-tanya kayaknya. Iya. Jadi kita tunggu buat pendengar pemirsa, Mansar Insar dorang, Sos Kabur, Bapak Ade, Mama Ade dorang yang mau tanya-tanya secara santun, nanti bisa melalui line telepon yang sudah sampaikan atau di layar ada juga. Silakan nanti ada gatekeeper atau petugas yang akan mengangkat. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali bincang pagi, menghadirkan bincang terkait bagaimana persiapan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Terima kasih Anda tetap mendengarkan dan menyimak live streaming kita di siaran Pro 1 RRB 96,1 FM, membahas bagaimana persiapan jelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Ada Pak Kadis, Pak Sekretaris Dinas maksud saya, wakili Pak Kadis yang lagi juga sibuk-sibuk ya beliau.
2: Benar,
1: ya.
2: Benar.
1: Kemudian juga ada Pak Kasih Pak Morin yang juga sepertinya benar-benar jadi kurang tidur juga. Menyiapkan semuanya juga di lapangan. Oke, kita beri kesempatan di sesi kedua dengan pemirsa, waktunya bagi Anda semua. Silakan, ada hal-hal yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan di line teleponnya tadi saya sudah sampaikan, itu nomor WhatsApp juga di 082251634612, atau tinggalkan pesan atau pertanyaan Anda di kolom komentar di kanal YouTube, Facebook RRI Biak, ataupun juga di platform kita yaitu di RRI Digital. Ya, di YouTube udah mulai banyak yang masuk ya Pak Sek dan juga
2: siap,
1: Pak Morin. Ini banyakkan mereka mengapresiasi.
2: Terima kasih.
1: Ya, ada berapa termasuk Pak Om Rahmat Rijalun, sukses untuk Festival Budaya Biak Melanesia. Terima kasih Prof.

0: Kemudian misalnya, oh misalnya tidak, maksudnya titik mana saja yang akan menjadi lokasi vital festival itu yang harus kita datangi ya. Tadi saya sudah bilang ya, apa namanya, bertanya juga tentang ini ya, event apa namanya, venue-venuenya. Kemudian dari Dian, tidak sabar kita meramaikan festival budaya Biak. Oke, dari Angels, kira-kira apa yang ingin ditunjukkan oleh Biak kepada para delegasi yang nantinya terlibat dalam festival Biak Melanesia kali ini? Oke, ini yang lain, sukses Festival Biak. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin bertanya dari Eka. Apakah selama mempersiapkan Festival Melanesia ada kendala-kendala tertentu yang dihadapi? Oke, ini saya baca-baca dulu ya, nanti kalau kita refresh lagi. Dari Bagas, selamat pagi, sukses selalu Bapak untuk persiapannya. Dari kami, Tim Dayung Jelajah Nusantara.
1: Oh, iya.
0: Oke,
1: benar,
0: Mas Bagas benar. Ya. Kami tidak sabar menjelajah dan mengelilingi Pulau Biak. Ayo Maria ya. Oke, baik, sambil menunggu juga, saya ada juga ternyata ya. Sabar, ini dari... Oh ya udah, oke kita udah baca tadi ya. Oke, dari WhatsApp, dari YouTube, sambil tunggu dari WhatsApp kalau ada telepon juga silakan. Oke Pak Sek, silakan menjawab nanti mungkin ada yang hal-hal mau ditambahkan nanti silakan.
1: Baik, terima kasih pada pemirsa yang telah respon kepada kami. Responnya sangat baik dan sangat luar biasa sekali kepada kami, terutama kami Pemda Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Mbak Oki izin, sebagai informasi tambahan tadi kami agak sedikit terlewatkan, sebagai informasi tambahan bahwa sudah terkonfirmasi bahwa nanti akan ada ini saking antusiasnya nih, bahkan antusias untuk festival ini sampai seperti tadi kami bilang, bukan cuma lintas provinsi, tapi ini lintas negara.
0: Okay.
1: Sebagai lintas negara.
0: Arwisman gitu ya?
1: Iya, sebagai informasi tambahan bahwa sudah terkonfirmasi. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Ahmed dan Ibu Yulia di Nirmala yang sudah membantu kami juga mempromosikan festival ini. Terkonfirmasi bahwa kurang lebih akan ada sekitar 15-20 kapal yacht akan masuk dan sandar berlabuh di perairan di belakang Nirmala.
0: Okay.
1: Iya, 15-20.
0: Okay.
1: 15-20. Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi sekali buat Pak Hamid dan Ibu Yulia yang sudah membantu kami untuk mempromosikan kegiatan festival ini sehingga antusias wisatawan asing di tahun ini cukup tinggi. Nah, kami berencana nanti, kami sudah juga melakukan koordinasi dengan Pak Ahmed, Ibu Yulia, serta dengan pimpinan daerah kami. Kami berencana akan melakukan penyambutan selamat datang. Kalau orang Biak biasa menyebutnya dengan mansoranak. Nah, kami berencana ketika kami melakukan mansoranak tersebut, kami menghadirkan pimpinan, salah satu pimpinan, mungkin pimpinan tinggi dari kementerian untuk hadir juga supaya mereka melihat bahwa oh ternyata festival budaya Biak ini bukan hanya kita di kawasan Biak sendiri, kawasan Papua maupun di luar Papua, itu in Indonesia. Yeah. Jadi kami juga dikunjungi oleh wisatawan asing sehingga ketika nanti di acara high level meeting, ketika kita bicara mengenai konektivitas penerbangan Biak ke luar negeri atau mungkin Biak dengan kawasan Indonesia lainnya, itu benar gitu bahwa iya mereka sudah lihat-lihat sendiri gitu. Begitu. Jadi kami tidak asal mengada-ngada gitu.
0: Iya, jadi bukan hanya kita lokal,
1: betul,
0: hanya kita, tapi sudah ada menghadirkan wisatawan
1: mancanegara. Betul sekali, iya benar Mbak Oki. Nah, mungkin dari pertanyaan tadi yang ada di YouTube, saya izin menjawab pertanyaan yang terakhir dulu dari teman-teman dari Jelajah Dayung Nusantara.
0: Iya.
1: Mereka akan
0: Mas Bagas ya.
1: Iya, Mas Bagas. Terima kasih Mas Bagas dan teman-teman. Teman-teman Jelajah Nusantara ini dengan menggunakan perahu dayung mereka kayak, nanti mereka akan tiba di Biak, direncanakan tanggal 15 Oktober. Direncanakan mereka akan tiba tanggal 15 Oktober, kemudian mereka akan eksplor ini perairan Biak hingga ke Supiori.
0: Okay.
1: Akan eksplor perairan Biak hingga ke Supiori, mulai diperkirakan sekitar tanggal 15 Oktober sampai sekitar tanggal 19 November. Jadi masyarakat Biak, masyarakat Supiori nanti bisa menyaksikan teman-teman kita dari

0: jelajah dari Nusantara menggunakan kapal kayak, mereka akan biasa kita bilang kalau kita orang Papua biasa kita mereka akan panggayu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Doakan panggayu kelilingi pulau ini.
1: Mantap ya.
0: Akan kelilingi pulau di Pulau Biak sampai Supiari, mereka akan kelilingi pulau ini menggunakan mereka punya perahu kayak. Tentunya ya. Kami dari Pemda sudah menyiapkan segala sesuatunya juga dengan teman-teman dari Basarnas.
1: Oh iya.
0: Teman-teman dari Basarnas dan juga ya, backup dan teman-teman dari Polairut. Begitu. Kemudian tadi yang disampaikan sama apa tadi MK ya siapa ya? Menanyakan mengenai kalau datang ke Biak itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kami rasa
1: ya MK Walik ya.
0: Ya, siapapun yang datang ke Biak, orang yang mungkin sudah pernah datang maupun orang baru yang datang ke Biak, kami yakin dan percaya begitu sampai ke Biak dia tidak akan menemukan kesusahan sama sekali. Keramahan warga-warga orang Biak, keramahan warga-warga apa orang-orang Biak seperti kita ketahui bersama sangat-sangat welcome sekali terhadap orang-orang baru ketika datang ke Biak menanyakan saya mau ke sini dan masyarakat Biak pasti langsung menunjukkan oh tempatnya di sini dan lain sebagainya. Nah, untuk venue utama sendiri di festival seperti tadi kami sudah sampaikan akan ada dua lokus utama kita. Titik-titik utama tentunya pertama di Gelanggang Remaja atau lapangan Cendrawasih. Yang kedua di sepanjang jalan Kota Biak mulai dari Telkom hingga ke Gelanggang Remaja tadi. Karena beberapa acara parade akan kami startnya dari Telkom hingga ke Gelanggang Remaja tadi di venue utamanya.
1: Di Telkom Imam Bonjol sampai ke
0: Telkom Imam Bonjol sampai ke Gelanggang Remaja. Okay. Titik finishnya di Gelanggang Remaja.
1: Itu highlight eventsnya ya, masih ada beberapa itu. Oke, itu yang tadi ditanya titik-titik mana sehingga perlu didatangi masyarakat
0: Dan
1: itu juga bisa dilihat karena itu ada di media sosial juga.
0: Betul. Ya. Ada di media sosial juga kami sudah share sekali.
1: Mulai dari tanggal 17 sampai
0: 21 Oktober.
1: Oke, closing ceremony ini lengkap ada di situ.
0: Iya.
1: Oke, nanti bisa dibaca itu dari MK Walik. Terima kasih. Kemudian tadi juga yang ditanya Angel tadi, Joe Angel. Kira-kira apa yang ingin ditunjukkan oleh Biak kepada para delegasi yang nantinya terlibat dalam Festival Melanesia? Mungkin yang tadi kan ada berapa yang terlibat,
0: baik dari
1: Manokwari atau apa?
0: Iya.
1: Apa nih yang bisa diperoleh atau didapat? Kemudian tadi dari Eka, kendala-kendala apa sih persiapan kendala dihadapi? Kendala-kendala tertentu ada tidak yang dihadapi dalam persiapan ini? Nanti mungkin Pak ini sebentar tanya. Iya. Tapi kalau yang tadi Pak Sek bisa dijawab dulu? Yang tadi ditanyakan
0: yang delegasi tadi ya. Siap, terima kasih. Kalau untuk apa yang akan kami tampilkan untuk delegasi-delegasi atau apa yang akan delegasi-delegasi dapat ketika datang, tentunya yang paling utama adalah kearifan lokal kita di Festival Budaya Biak. Tidak hanya kita dalam Biak sendiri, seperti kami jelaskan tadi, rumpun Melanesia juga akan ambil bagian. Tentunya ketika delegasi-delegasi datang, bahwa melihat ini budaya kita, ini kearifan lokal kita, ini alam kita. Seperti kita tahu bahwa kita sering bilang Biak indah dengan alamnya, entah itu di daratnya maupun di dalam lautannya. Nah, untuk itulah kami coba menampilkan, kami memberikan kepada delegasi-delegasi ini loh Biak, gitu. Ini loh Biak, supaya tujuan utama tadi kami bahwa ketika kita berbicara mengenai yang tadi poin utamanya itu, yaitu konektivitas kita tadi itu. Delegasi-delegasi ini juga tentunya ketika balik ke negara-negara mereka masing-masing, atau mungkin nanti duduk bicara dengan petinggi-petinggi mereka di negara mereka masing-masing, mereka juga akan menyampaikan hal tersebut. Nah, teman-teman dari PNJ contoh. Ketika akan duta besar ketika sampai ke Biak dan akan balik ke PNJ, pasti akan membicarakan dengan petinggi-petinggi mereka. Wah, Biak itu begini, Biak itu indah dan lain sebagainya. Kita bisa mampir dulu ke Biak, baru kita akan keluar Biak gitu. Itu tujuan utama kami gitu. Supaya Biak menjadi sentral juga di kawasan wilayah Papua. Karena kita tahu Frans Kasiepo dulunya kan sudah menjadi bandar internasional. Jadi kami berharap di tahun-tahun berikutnya konektivitas itu kembali terbuka seperti yang dulu-dulu lagi.
1: Oke, baik, makasih. Pak Morin, silakan mau ditambahkan yang tadi ada kendala tidak?
2: Iya, sebelum saya menyampaikan kendala, saya mau menambahkan saja apa yang nanti akan didapat oleh delegasi ataupun semua yang akan mengambil bagian pada pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia nanti. Selain dari tadi Biak bernyanyi, mungkin kita orang Biak itu dari dulu, hari ini dan seterusnya, itu memang, minta maaf, membedakan kita dari suku yang lain di Papua. Dengan filosofi, kita punya orang tua bahwa Inggawur Baido Naringgomar. Artinya orang Biak itu identik dengan nyanyian, dengan pujian. Sehingga terlepas dari tadi kurang lebih 2000 peserta anak-anak yang akan bermain ukulele dan bernyanyi. Itu ada lagi yang membedakan kali ini, yaitu ada tarian kolosal Mambruk. Tarian kolosal Mambruk ini melibatkan 3 kampung, yaitu kampung Opiarif, Yensama, dan Bakribo, distrik Oridek. Itu kurang lebih 215 peserta, baik musisi, penyanyi, tapi juga pemainnya. Juga ada Munara Fananggi, upacara memberi makan kepada Tuhan Langit itu. Ya.
1: Oke. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kendalanya juga terus di ini ya.
2: Benar. Ya namanya kendala pasti ada. Tapi ya orang Biak itu terkenal dengan mambri dan show-nya. Jadi ketika mau berlayar sudah tahu pasti ya ada ombak angin tapi tetap tiba
1: itu
2: di sana.
1: Itu bukan kendala sebenarnya tapi tantangan.
2: Tantangan. Ya.
1: Okay. Siap, ya. Baik Pak Marin, saya baca lagi nih ya Pak Sek, ini banyak siap, nih. Kayaknya rame nih juga ya. Yang dari Biak maupun dari luar. Salam pesona Biak. Salam hormat yang terhormat para narasumber bincang pagi ini Pro 1 ya, Pak Ronaldi dan Pak Morin. Mohon maaf, saya Haris dari Kota Jogja.
0: Wow.
1: Yow ya. Ini tema obrolan tentang menjelang pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Nah, pelaksanaan apa namanya? Bagaimana penjelasan berikutnya terkait upacara adat yang akan dilaksanakan dalam festival. Ini mungkin tadi udah disampaikan sebenarnya ya, tadi ya, sekilas oleh Pak Morin. Oke, doa-doa saya semoga bermanfaat ya apa yang pertanyaan saya ini bagaimana terkait kegiatan ini, semoga kesejukan hati pikiran ada di mana-mana. Semoga orang-orang tua ya, orang tua, kakek nenek, keluarga kita selalu semua juga sehat, tentram, banyak umur, diberi rezeki. Amin.
0: Amin.
1: Baik,
0: amin.
1: Makasih ya Pak Haris yang ada di Jogja, terima kasih. Kemudian ada yang masuk juga di YouTube nih, saya bacakan. dari Jayapura. Apakah orang baru yang mau ke Biak selain nonton festival, ada info tempat-tempat wisata lainnya yang bisa dikunjungi dan itu aman? Nah, ini nih Pak Sek nanti menjawab. Oke, terima kasih. Baik di Biak di hati, Biak istimewa. Bersama warga Biak kita dukung dan sukseskan FBB. Makasih Yom Doni.
0: Siwi.
1: Silakan Pak Sek, ini ada yang dari Jayapura nih.
0: Baik, terima kasih. Halo warga Japraks. Terima kasih untuk atensinya. Untuk orang baru yang mau datang ke Biak, seperti tadi kami jelaskan, jangan ragu, jangan khawatir bahwa salah satu daerah paling teraman, bukan berarti ini daerah lain tidak, tapi salah satu daerah paling teraman di Papua Raya adalah Kabupaten Biak Numfor. Itu tadi seperti dijelaskan bahwa dengan pemerintah tadi, dengan warganya yang sapaan kita yang selalu siowi kepada siapa saja. Ketika nanti orang baru datang ke Biak dan mau berkunjung ke tempat-tempat wisata kami, silakan saja, pasti masyarakat setempat akan membantu seperti yang kami sampaikan tadi di awal gitu. Nah, untuk tempat-tempat wisata di mana saja yang patut dikunjungi atau mungkin yang baru mau akan dikunjungi, di kawasan darat sendiri kurang lebih itu sekitar 35-an wisata darat yang bisa dikunjungi. Itu baru darat. Kita punya pulau kan sangat-sangat juga banyak. Kurang lebih ada sekitar 80-an mungkin ya pulau yang ada di apa pulau-pulau yang ada di Kabupaten Biak Numfor gitu. Itu juga bisa dikunjungi dengan nanti menghubungi teman-teman yang mempunyai usaha di bidang tersebut. Kalau untuk di darat ada Goa Jepang, ada wisata mangrove luar, ada Pantai Anggopi, ada batu-batu picang, ada air terjun Wapsarak, ada air terjun Wapsdori dan lain sebagainya. Mungkin bisa di googling saja pasti akan muncul semuanya.
1: Oke, tapi tentu juga apa namanya juga apa pengelola atau apa juga sama-sama sudah siap ya.
0: Iya, pengelola semua sudah siap di bisa kami bilang di lokasinya masing-masing wisata, siap ya? Di setiap objek wisata.
1: Baik itu wisata bahari, wisata sejarah.
0: Iya, wisata sejarah benar sekali Mbak Oki.
1: Oke. Dan keamanannya tadi, nah ini bisa ditanya ya. Jadi enggak usah khawatir.
0: Tidak usah khawatir.
1: Oke, baik. Ini banyak yang apa lebih ke mensupport ya, memberikan support terkait pelaksanaan FBBM 2026. Nah, ini juga ada yang bertanya dari WhatsApp ini, Pak. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan bahwa memang Festival Budaya Biak Melanesia ini tidak hanya dihadiri oleh orang Biak sendiri? Jadi bukan hanya orang Biak saja, tetapi benar-benar ada juga dari tadi udah sampaikan dari mancanegara, tapi juga wisatawan Nusantara, Wisnus.
0: Saya.
1: Silakan.
0: Baik, mungkin nanti ditambahkan sedikit nanti mungkin sama Pak Morin. Ini untuk meyakinkan teman-teman dari wisatawan Nusantara sendiri. Seperti tadi kami sudah jelaskan bahwa publikasi kami sudah kami lakukan begitu dengan amat sangat gencar seperti di jantung kota Jayapura dan di Manokwari, dan sudah terkonfirmasi juga teman-teman dari Jayapura mau datang, teman-teman dari Manokwari juga mau datang, Sorong Raja Ampat dan lain sebagainya. Juga tadi yang kami sampaikan teman-teman penggiat fotografi juga sudah konfirmasi mau datang dari Biak, Serui, kemudian dari Timika, Manokwari juga sudah konfirmasi untuk mau datang. Ini memang kami lihat antusiasnya sangat-sangat luar biasa dan kami berterima kasih akan hal itu. Dan juga ada satu event organizer, Indonesia Portrait Tour, itu juga sudah buka pendaftaran bagi siapa yang mau berkunjung ke Biak melalui mereka. Ini dia berpusat di Jakarta. Sudah buka tour, dan sampai hari ini 3 orang dari luar ya, dari Jakarta. Sudah 3 orang yang ingin siap untuk datang ke Biak melalui Indonesia Portrait Tour ini. Okay, gitu.
1: Okay. Jadi itu memastikan bahwasannya bukan hanya kita.
0: Iya, nanti betul Mbak Oki, betul.
1: Oke. Nanti Pak Morin nanti sebentar tanya ditambahkan, tapi saya baca dulu ya. Ini karena waktu saya baca. Siap. Selamat pagi, Kak Oki, Pak Ronald dan juga Pak Morin. Saya bertanya mengenai kuota stand. Kuota stand kira-kira pernah ada tidak ya penambahan biar kami di Biak juga ingin meramaikan kegiatan ini, hasil karya kami bagian aksesoris ataupun souvenir. Ini di WhatsApp dari Penina. Nah, Pak Morin mungkin jawab dengan karena Pak Morin yang kok berjibaku di depan sekaligus tadi menambahkan yang tadi.
0: Siap.
2: Yes. Untuk kuota stand sendiri memang animo peminatnya tinggi sekali, tapi kita juga sebagai panitia pelaksana kita menyadari bahwa sesungguhnya kita dibatasi dengan wilayah untuk mendirikan stand itu, sehingga memang jujur saja kita tidak bisa menjawab semua yang ingin berpartisipasi dalam stand pameran itu. Ya. Yang kedua, saran saja, artinya mungkin terlepas dari stand pameran yang akan memamerkan karya dari tapnya saudara ini, juga bisa memanfaatkan media sosial supaya tidak harus ke stand pameran. Ya,
1: dipromosikan
2: lagi. Ya, dipromosikan. Siapa tahu bisa langsung mereka datang ke teman-teman punya tempat
1: ataupun ini, melalui marketplace gitu ya bisa.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul sekali Mbak.
1: Oke. Pak, ini juga apa namanya? Itu tadi pertanyaannya. Kemudian tadi. Oke, banyak yang mensupport lah ya, berharap untuk kegiatan tersebut. Oke, Pak, ini mungkin Pak Sek bisa menjelaskan, Pak Sekretaris, bagaimana persiapan seperti misalnya pada masyarakat datang sini, akomodasi, datang transportasi, nah itu juga mungkin bisa disampaikan. baik. Atau yang perhotelan, hotel atau apa itu semua sudah ter sudah siap
0: ya. Hubunginnya atau gitu? Baik, terima kasih. Untuk transportasi sendiri itu teman-teman dari tentunya teman-teman yang punya usaha di bidang itu juga sudah mereka sudah sangat siap. Kami juga berterima kasih. Beberapa bulan lalu teman-teman dari Maxim juga sudah artinya sudah melakukan launching. Jadi pengunjung yang datang sudah bisa artinya menggunakan layanan online, tapi tentunya di wilayah-wilayah di titik-titik yang bisa digunakan gitu. Di titik-titik yang bisa digunakan dan di titik-titik yang tidak bisa digunakan, gunakanlah transportasi yang sudah ada, yang sudah disiapkan seperti taksi bandara yang antar ke tujuan, lalu di titik-titik yang lain ada juga taksi dalam kota juga ada, terus ojek-ojek juga sudah siap, ada juga teman-teman yang punya usaha di rental juga sudah siap semua, dan di apa teman-teman di perhotelan sendiri juga sudah siap, sudah kami informasikan semua ke teman-teman perhotelan, dan mereka juga pada intinya mereka sudah siap untuk menyambut kedatangan tamu-tamu yang datang ke Biak untuk menyaksikan Festival Budaya Biak Melanesia 2026.
1: Oke, jadi ini terus sudah ada ini ya Pak, apa maksudnya ada pertemuan juga ya, misalnya dari PHRI atau dari apa namanya semua yang terlibat dalam dunia pariwisata.
0: Iya, betul sekali, Bang.
1: Oke. Baik, ini banyak yang sekali lagi dari WhatsApp juga, sukses buat Festival Budaya Biak Melanesia 2026, semakin membuka peluang pariwisata.
0: Amin.
1: Kabupaten Biak Numfor sampai ke nasional dan internasional. Baik, karena waktu juga ini tidak terasa, kalau ada hal yang mau ditanyakan atau hal mau disampaikan nanti ke panitia ya.
0: Siap.
1: Atau ke dinas ya.
0: Atau ke dinas
1: untuk memastikan itu. Baik, saya ke sebagai penutup closing statement, saya ke Pak Morin dulu karena beliau selaku kasih yang sibuk tentunya sampai saat ini di H-10. Apa Pak Morin yang mau disampaikan ke pendengar pemirsa, mungkin ada yang di pulau, ada yang di kota, ada pemuda, ada perempuan, ada pokoknya tokoh-tokoh yang lainnya, apa yang mau disampaikan terkait persiapan atau pelaksanaan FBPM 2026, silakan.
2: Iya, terima kasih. Yang pasti dari H-10 sampai dengan pelaksanaannya itu semua akan terlaksana dengan baik ketika kita sebagai orang Biak, baik sebagai Supremanggun tapi juga Mandama, pendatang, semua yang tinggal di Pulau Biak ini, kita ada dalam satu semangat, yaitu Babeoser atau Kobeoser Kosamrau. Ketika kita bersama, kita bersatu, kita kuat, maka saya pastikan pelaksanaan FBB Melanesia tahun ini pasti akan sukses. Itu harapan. Jadi pemerintah tidak berjalan sendiri, tetapi kita membutuhkan dukungan dari Dewan Adat, Dewan Kesenian, bahkan semua elemen masyarakat yang ada di Pulau Biak tercinta ini.
1: Okay. Showy, baik. Terakhir Pak Sekretaris, ada yang mau disampaikan, ada ajakan atau jadi sebelum itu, jadi itu dipastikan nanti rencananya dibuka atau tamu-tamu lain selain yang dubes atau apa juga dari provinsi atau pejabat kepala daerah dari daerah lain juga akan hadir diundang?
0: Ya, kami sudah memberikan undangan kepada Gubernur Provinsi NTT, NTB, Maluku Utara dan Maluku serta Gubernur Papua dan juga kami mengundang Gubernur 6 provinsi yang ada di Sepapua Raya. Kami sudah melakukan apa? Kami sudah menyebar undangan itu dan juga kepada pimpinan-pimpinan di DPRK di provinsi Papua Raya ini. Kami juga mengundang dan yang baru terkonfirmasi kepada kami Bapak Gubernur Papua yang akan mau datang. Kalau untuk petinggi negara yang terkonfirmasi Wakil Menteri Kebudayaan dan Wakil Menteri Pariwisata yang akan datang di Kabupaten Biak Numfor.
1: Mudah-mudahan Bapak Menterinya bisa, Ibu Menterinya bisa hadir.
0: Amin, kita berharap.
1: Baik, terakhir silakan Pak Sek, apa yang mau disampaikan ke pendengar pemirsa kali ini?
0: Baik, terima kasih. Kami pemerintah daerah tentunya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dan support dari masyarakat Kabupaten Biak Numfor tentunya. Nah, dengan kami pemerintah daerah bersama masyarakat, kita bergandengan tangan, mari kita sama-sama mensukseskan Festival Budaya Biak Melanesia yang akan berlangsung 17 sampai 21 Oktober 2026. Seperti kita tahu, ketahui bersama, Biak selalu dikenal dengan kota yang sangat-sangat bersih. Pimpinan daerah, Bapak Bupati terus menekankan, mari kita jaga kebersihan kota kita, sehingga ketika pengunjung atau wisatawan datang dari luar kota Biak, dari Biak, dari luar Biak datang dan melihat, oh ternyata memang Biak ini benar-benar kayak kota yang sangat amat bersih. Seperti kita ketahui sama juga, sudah mendapat beberapa penghargaan mengenai kota bersih. Untuk itu, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor, mari kita sukseskan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Dan untuk pengunjung yang berada di luar Biak, entah di kawasan Papua Raya atau mungkin wisatawan Nusantara dari provinsi-provinsi lainnya, atau mungkin wisatawan-wisatawan asing yang nanti mau datang ke Biak, silakan datang ke Biak. Kami yakinkan bahwa keamanan kami di Biak sudah sangat-sangat siap.
1: Baik, terima kasih Pak Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Pak Ronaldi Ilfak ST, Pak Nicholas M. Morin, MD Par, Kasih Hiburan dan Atraksi Wisata. Terima kasih juga.
0: Sama-sama. Sama-sama, Bang.
1: Terima kasih buat semua yang telah berinteraksi, telah bergabung. Cukup padat kita, cukup ramai ya.
0: Iya.
1: Ini kan makan ramai nih.
0: Ini makan ramai nih.
1: Yang paling YouTube maupun juga WhatsApp, hal-hal yang mungkin yang mau ditanyakan disampaikan nanti kepada pihak Dinas Pariwisata. Ya, kita doakan sukses sekali lagi karena ini tentunya membawa nama Kabupaten Biak Numfor.
0: Amin, ya. Amin.
1: Ada yang berbeda dan kita harapkan itu menjadi sukses untuk kita bersama. Baik, terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi dalam bincang pagi di lain kesempatan. Saya Oki Pendoton, bagi rekan berkecam, terima kasih dan Shobi Kasumasa. Sampai jumpa.
3: Terima kasih telah mengikuti bincang-bincang pagi Pro 1 RRI Biak.
4: Baik, pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang